0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Amsal pasal 29 ayat 10. Reputasi Anda adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Sementara karakter adalah diri Anda yang sesungguhnya. Tentu saja karakter Anda disingkapkan oleh apa yang Anda lakukan, entah itu negatif atau positif. Namun, Ralph Waldo Emerson mempercayai bahwa secara lebih akurat, karakter Anda ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan. Ia menulis, "Orang nampaknya tidak menyadari bahwa opini mereka tentang dunia juga merupakan pengakuan akan karakter mereka." Belakangan ini kita mendengar beberapa kritik tentang kurangnya karakter, khususnya di antara anak muda saat ini yang tentu saja tidak melihat banyak kualitas ini dalam kehidupan orang tua mereka. Keyakinan menghasilkan karakter yang mungkin menjadi penyebab kelangkaannya saat ini. Bila orang tidak memiliki keyakinan yang kuat tentang yang benar dan salah, maka kehidupan moral mereka menjadi pengulangan akan ketidakpastian, suatu kombinasi antara trial and error. Saat keyakinan orang diuji, ada atau tidaknya karakter yang akan menyingkapkan seberapa besar integritas yang mereka miliki. Sekalipun setiap orang lebih memilih untuk menghindari konflik, tetapi inilah yang merupakan landasan pengujian karakter yang sesungguhnya. Saat Anda tertantang, atau lebih spesifik lagi, saat cara pandang Anda akan hal yang benar dan salah ditantang, maka Anda harus membuat suatu keputusan untuk berkompromi dan mengikuti apa yang melanggar akal sehat Anda, atau memutuskan apa yang benar dan salah, dan menghadapi konsekuensinya. Itulah persisnya situasi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, saat seorang ratu Persia bernama Wasti diminta untuk menari di hadapan perjamuan pejabat militer yang gaduh. Wanita pada zaman itu tidak menolak permintaan suami mereka. Namun Ratu Wasti tahu bahwa nantinya hanyalah sekelompok pria yang tidak

0: moral dan mabuk yang menonton dirinya. Ia juga tahu bahwa konsekuensinya bisa jadi perceraian atau bahkan dibuang dari tahtanya. Konflik ini menghasilkan suatu keputusan yang mahal harganya. Dan jika Anda tidak mengingat kitab Esther yang menulis sejarah ini, penolakan Wastilah yang menyebabkan ia kehilangan tahtanya. Karakter hadir dengan label harga yang menempel. Bill White juga mengalami hal yang sama. Ia adalah salah satu dari 4 pelaku utama dalam bisnis elektronik yang sedang berkembang ketika kuartet pengusaha ini menghadiri suatu konvensi. Sang partner senior bercerita tentang malam luar biasa yang ia telah atur, di mana mencakup satu perempuan yang akan menemani masing-masing orang sampai larut malam. "Tidak," kata Bill, yang menjelaskan bahwa ia telah menikah dan bahagia, dan ia lebih memilih untuk kembali ke hotel setelah sesi malam dari konferensi itu. "Ah, ayolah Bill, jangan jadi perusak kesenangan," desak rekan-rekannya. Tapi ia bersikeras dengan keyakinannya, yang menyingkapkan karakternya yang sesungguhnya. Sejak saat itu, ia menghadapi konflik dengan rekan-rekannya yang selama ini telah menjadi sahabatnya hingga krisis itu terjadi. Saat Anda menghadapi konflik atau tantangan, Anda tidak memanggil karakter sebagai suatu sumber daya untuk memberi Anda kekuatan melakukan hal yang benar. Karakter itu sudah ada di sana atau tidak ada sama sekali. Krisislah yang akan menyingkapkan karakter Anda yang sesungguhnya. Sebagaimana Senator Dan Coats mengatakannya, karakter tidak dapat dipanggil pada saat krisis bila ia telah disia-siakan oleh kompromi dan rasionalisasi selama bertahun-tahun. Satu-satunya tempat uji coba untuk sikap kepahlawanan adalah rutinitas. Satu-satunya persiapan untuk satu keputusan besar yang dapat mengubah satu kehidupan atau bahkan suatu bangsa adalah ratusan keputusan pribadi yang dibuat dengan setengah sadar dan yang mendefinisikan diri kita sendiri dan yang nampaknya tidak signifikan. Kebiasaan merupakan medan perang harian bagi karakter. Kesimpulannya adalah keyakinan Anda merupakan dasar dari karakter Anda. Kebiasaan Anda akan membentuk karakter Anda. Konflik merupakan ujian bagi karakter Anda. Dan itu adalah ukuran keberanian Anda yang menentukan tingkat karakter Anda. Kata-kata berikut ini menjabarkannya dengan baik. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Oleh karena pemikiran Anda akan menjadi perkataan Anda. Berhati-hatilah dengan tindakan Anda. Oleh karena tindakan Anda akan menjadi kebiasaan Anda. Berhati-hatilah dengan kebiasaan Anda. Oleh karena kebiasaan Anda akan menjadi karakter Anda. Berhati-hatilah dengan karakter Anda. Oleh karena karakter Anda akan menjadi takdir Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Petra FM.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan Memberi Lebih Dari Yang Kita Pikirkan. Sahabat Petra, kadang kita merasa doa-doa kita terlalu sederhana atau masalah kita terlalu besar. Kita hanya berharap Tuhan memberi sedikit kekuatan untuk bertahan atau sedikit bantuan agar tugas selesai. Efesus 3 ayat 20 berkata, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi sering memberi melebihi yang kita sangka. Kekuatan yang baru, damai sejahtera di hati, dan bahkan jalan keluar yang tidak terduga. Hari ini, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Serahkan semua kekhawatiran dan rencana kita kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang luar biasa. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang kupikirkan. Peganglah tanganku hari ini dan nyatakan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM. Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
3: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
2: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita masih di program Bun Pagi hari ini. Dan sekarang sudah pukul 7.41 menit, sahabat Petra. Anda yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas atau mungkin sudah ada di jalan angkutan Yogyakarta, kami berharap semuanya lancar, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Anda. Khususnya bagi Anda yang sekarang sudah di tempat Anda beraktivitas, kami juga berharap aktivitas sepanjang hari ini juga boleh memberi sukacita, pengharapan juga bagi sahabat Petra semuanya. Dan kami juga berharap apa yang Anda rencanakan bisa Anda capai dalam anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini, ya, dan Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, terima kasih sekali. Itu sangat mewarnai kehidupan kita pagi hari ini melalui Bun Pagi. Nah, sahabat Petra, bagi Anda yang sekarang ini sedang cari-cari tempat kos, ya, bagi Anda yang dari luar kota atau punya saudara dari luar kota yang cari tempat kos, di Petra FM ada kos eksklusif, sahabat Petra, masih 2 kamar, ya, jadi sudah full furnished, ada lemari, ada tempat tidur, spring bed, ya, semuanya bisa Anda lihat, dan tentu saja didukung dengan suasana yang hijau sejuk di Radio Petra, sahabat Petra. Mari, jika Anda ingin kos di Radio Petra, bisa menghubungi kami di studio Radio Petra. Satu lagu dari Melita Sidabutar akan mengantar kita ke Bun Pagi selanjutnya.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita di penghujung program Bun pagi hari ini dan kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Besok kita akan ketemu lagi di waktu yang sama dengan berkat baru, dengan hari baru dari Tuhan. Semoga sahabat Petra ini diberkati dengan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga semua yang sahabat Petra doakan dan ingin capai bisa tercapai dalam anugerah Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Agar pendidikan dan kehidupan anak kelak selalu terjamin, rencanakan dahulu keuangan dari jauh-jauh hari. Salah satunya melalui investasi pendidikan. Ketahui dahulu perkiraan dana yang dibutuhkan sebelum menentukan pilihan Anda. Ketika anak pertama lahir, suami istri dapat memutuskan menyisihkan penghasilan mereka untuk dana pendidikan. Mengingat biaya pendidikan sekarang terus meningkat. Manakah yang terbaik? Dan manakah yang cocok dengan rencana pendidikan anak saat ini? Tentunya begitu banyak pilihan. Antara lain asuransi, tabungan pendidikan, deposito, atau lain-lain. Anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi harus benar-benar berhitung berapa kebutuhannya di masa depan dengan memilih apakah produk ini sesuai dengan kebutuhannya atau tidak.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Kadang-kadang aku tertawa, kadang-kadang aku sedih. Kalau aku ingat kamu satu-satunya wanita di hatiku.

0: Maafkan saya, Suwanda.
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Kakek berusia 10 tahun.

0: Dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?"
1: "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu."
0: "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi, 60 tahun yang telah dilewati, jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini."
0: Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?"
1: Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satupun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?"
0: Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini dengan

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemeni waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hocai tangsia, hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah, sebenarnya rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Hocai tangsia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupanmu. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru, saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru.

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hok Cai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Xiu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman Sang Bang.

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, Anda menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi.
7: Jangan cuman nendong game, nendong.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah menuliskan, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya. Kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
4: Spirit pagi.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
4: This is where your dreams and our creation
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu, Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Pertikan. Nah, Tanah Pertikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa.
2: Petra FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Jok.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.

0: Logi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah rahasia terobosan ilahi. Rahasia terobosan ilahi berarti terobosan ilahi ini adalah sesuatu yang istimewa, yang ada rahasianya. Bagaimana saya mendapat, saudara mendapat. Kita seringkali cuma mengangkat tangan dan berseru, Tuhan buka jalan, Tuhan beri terobosan kepada hamba, saudara. Tapi kita tidak mendapat. Kenapa? Karena kita cuma meminta. Terobosan ilahi adalah satu pekerjaan mujizat, keajaiban. Amin. Itu sebab bagi barang siapa yang menghendaki, merindukan, mendambakan keajaiban terjadi dalam hidupnya, maka dia harus mempunyai rahasia ini.

Ya, umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Amin. Para kekasih, apa yang kita baca di sini, dibukanya pintu, dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air. Saudara, maksudnya dibuka adalah dipecahkannya. Saudara, dipecahkannya, maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sehingga padang-padang kering sudah pasti tidak kering lagi, tetapi menjadi subur, menjadi gembur, dan bisa ditanami, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, dalam ayat yang ke-43, ayat 42, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, kepada siapa? Akan Abraham, hambanya. Saudara, jadi Abraham adalah satu orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Saudara, satu orang yang beriman kepada Tuhan dari zaman purba dahulu kala, tetapi kesetiaannya, kesungguhannya kepada firman, pada setiap perkataan Allah, walau berpuluh-puluh tahun tidak mendapat wujud janji dari Allah yang dia dambakan, yang dia hormati, janji yang sungguh-sungguh dia yakin itu ada dan itu pasti jadi. Namun sampai begitu puluhan tahun tidak dapat. Saudara, barangkali kalau kita sudah mundur teratur. Kita sudah bilang, ya sudahlah Tuhan, aku gak dikasih anak, gak apa-apa. Saudara, tapi Abraham tidak, Abraham minta terus. Apa cara dia meminta? Dia pegang janji. Katakan, cara saya meminta kepada Tuhan Yesus adalah saya memegang janjinya. Saudara, saudara hanya memegang janjinya, saudara percaya dan pegang janjinya. Cuma itu saja. Jangan putus asa. Saudara, begitu banyak orang mempengaruhi kita ketika kita belum mendapat apa yang kita harapkan. Saudara, tetapi Abraham tidak. Itu sebab Tuhan ingat akan hambanya. Ya, ayat 42. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Akan Abraham hambanya. Jadi firman-Nya yang kudus, saudara, itu selalu terkonek dengan satu orang hamba Tuhan, yaitu Abraham. Saudara, alangkah hebatnya orang ini, sehingga setelah sekian puluh tahun dia menanti, tetap berharap, saben hari tetap memotong korban untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk apa? Belum dapat. Mengucap syukur untuk perjanjian Tuhan yang akan dia pegang dan yang selalu dia pegang. Saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan memberikan pelajaran, sebetulnya Tuhan sudah mau langsung kasih, saya yakin. Tetapi Tuhan menunda untuk supaya ada satu rentang waktu yang panjang dan lama sekali untuk menjadi contoh, sehingga Bapak Abraham menjadi contoh bagi semua orang. Saudara, tentang dia punya kesetiaan, dia punya kesungguhan kepada Tuhan, ketekunan. Dalam bahasa Inggris, tekun itu juga ada satu kosakata yaitu long suffering, dari dua kata long suffering. Long itu lama, panjang, dan suffering itu menderita. Kalau digabung namanya tekun. Long suffering, lama menderita, itu artinya adalah tekun. Saudara, bertahan dan tekun. Saudara, jadi orang yang tekun adalah orang yang bisa menderita lama, saudara, dan tidak bisa dipengaruhi. Saudara, alangkah indahnya Abraham ini. Maka Tuhan ingat akan firman-Nya, akan Abraham hambanya. Saudara tahu? Jadi firman Tuhan dikonek dengan seorang yang bernama Abraham. Saudara, dia ingat akan firman-Nya, akan Abraham hambanya. Saudara, biarlah Tuhan juga mengkoneksikan firman perjanjian, katakan mengkoneksikan firman perjanjian dengan pribadi saya. Saudara, ya. Jadi kita merindukan supaya firman itu benar-benar di mata Tuhan terkonek dengan saudara.

0: saudara dan saya punya connection dengan firman. Kita terhubung. Dan setiap Tuhan mengingat akan janjinya, akan firman-Nya, Dia ingat saudara. Dia ingat saudara. Dia ingat saudara. Dia ingat saya. Yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Heran ya, saudara? Saudara, sulit mendapatkan orang figur semacam Abraham ini. Kenapa? Karena dia itu sudah menyatu dengan firman. Saudara, berpuluh-puluh tahun, dia masih muda, dia keluar dari rumah orang tuanya, dari kampung halaman nenek moyangnya, dan dia pergi ke suatu tempat antah berantah. Tuhan berkata, kamu keluar dulu. Setelah di luar, baru tak kasih tahu kamu mau kemana. Coba. Saudara, saudara diajak oleh teman saudara, saudara dan saudara meragukan. Dan jangan-jangan saya dibelasukkan, jangan-jangan saya mau dijerat, mau di ini itu segala macam. Saudara, Abraham tunduk. Dia bawa istrinya, dia bawa pegawai-pegawai yang menjadi milik dia, ternaknya. Dan besok pagi dia pergi. Saudara, coba ada orang seperti itu. Itulah pertama kali Allah mengkonekkan, menghubungkan firman-Nya dengan pribadi ini. Pertama kali. Karena hati Tuhan jatuh. Tuhan sangat tergesar dengan pribadi ini. Saya belum mendapatkan, saya belum mencapai ini. Tapi saya merindukan supaya saya bisa mencapai ini. Yaitu saya terkonek dengan firman. Perjanjian Tuhan, Tuhan ingat janjinya. Tuhan ingat saya. Tuhan ingat janjinya. Tuhan ingat Abraham. Saudara, siapa yang mau seperti Abraham? Tolong saya mau tanya. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara. Lambaikan. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, hamba ingin seperti Bapak Abraham. Selalu terkonek dengan janji firman. Dalam nama Yesus. Amen. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang ini? Saudara, asal dia ingat janjinya, dia cuma ingat Abraham. Saudara, inginkah saudara mengalami demikian? Saya merindukan. Inilah yang dinamakan sebagai terobosan ilahi. Ketika orang lain berseru setengah mati, banting tulang, jungkir balik, penuh dengan air mata berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Saudara, tetapi Tuhan begitu ingat akan janjinya kepada Abraham, langsung Tuhan jatuh hati. Ya, saudara. Nah, ini satu pelajaran yang istimewa yang saya dan Anda harus tahu. Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur 105 ayat 41 sampai 43, Tuhan membuka gunung batu dan air memancar ke padang kering. Sedang ya, Tuhan membelah gunung batu, keluar air dan mengaliri padang yang kering. Sedang, apa sebab? Satu, karena ia ingat janji firman-Nya. Dua, ia ingat hamba-Nya Abraham. Jadi Tuhan ingat perjanjian yang sudah keluar dari mulut-Nya, dia langsung ingat Abraham. Ya, saudara, jadi ini hal saudara dan saya harus mempunyai satu paradigma dalam hidup kita, bahwa Tuhan mengingat janjinya, Tuhan mengingat saya. Ucapkan terima kasih saudara, di rumah saudara juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479. www.pdamtirtasembada.co.id. TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalandam I Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima. Kita prima.
6: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

sampai jam 2 kurang lebih ya. 1 jam saja kita di acara ini, dan mudah-mudahan seperti biasa acara ini bisa terus menemani Sobat Petra semuanya di situ, yang lagi beristirahat mungkin, lagi mengerjakan tugas, lagi bareng-bareng sama teman-teman, atau lagi di perjalanan. Pokoknya selamat siang semuanya, senang banget. Tentu saja harapannya semuanya baik, semuanya lancar untuk Sobat Petra semuanya. Dan selalu diingatkan kalau lagi ada masalah, segera diselesaikan biar tidak gantung dan tidak bikin pusing gitu. Semuanya ada risiko, dan ambil risiko yang terkecil gitu. Yang mau request boleh ke 0856 0202 4567. Sekali lagi WA-nya Petra di 0856 0202 4567. Kita lakukan semuanya hari ini, mulai hari ini, mestinya dari kemarin-kemarin. Tapi kalau mau mulai hari ini, gak apa-apa. Pokoknya melakukan yang terbaik pokoknya.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Dari Dewa Satu Sisi, Sahabat Petra, ini lagu tahun 1997. Sudah lama kita tidak mendengar lagunya Dewa yang ini, Sahabat Petra. Sekarang jam 1 lebih 16 menit. Sekali lagi untuk Sahabat Petra yang mau request boleh, seperti biasa di 0856 0202 0245 67. Tidak request juga gak apa-apa, yang penting terus bisa menikmati dari Petra lagu-lagu maupun informasi yang terus mau disampaikan oleh Petra tentu saja. Dan khusus di Gita Prima ini, sampai Petra menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits pada tahun, bukan tahun ya, mungkin 10, 15 atau 20 tahun kebelakang gitu, dari era 80-an akhir sampai 90-an, dan yang terpilih tentu saja sampai 2000-an awal gitu. Yang penting yang enak-enak saja gitu. Banyak mungkin lagu-lagu yang belum sempat digali, besok terus coba digali, ada yang hits ya tapi belum sempat muncul gitu. Sahabat Petra, kalau di biasanya Gita Prima kita akan juga menyampaikan sesuatu, entah itu informasi atau sebuah cerita gitu. Nah, hari ini juga saya coba mencari apa yang menarik di sekitar kita tapi yang tidak bikin pusing gitu, yang disampaikan tapi tidak bikin pusing gitu. Ada yang karena menyampaikan sesuatu maksudnya menghibur, tapi malah bikin pusing karena yang diceritakan adalah sebuah masalah gitu. Tapi ada kalanya juga perlu juga kita menyampaikan sebuah masalah agar kita juga jadi paham akan sebuah berita atau informasi yang ada di sekitar kita, dan tentu saja menjadi sebuah masukan buat kita semuanya. Termasuk yang mau saya sampaikan ini, Sahabat Petra, banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang suka ketawa, ya, orang yang suka bercanda, orang yang suka senyum gitu, biasanya awet muda gitu, ya, dari penampilan, dari wajahnya, dari rambutnya, dari segala attitude-nya, dari gayanya gitu, ya, kelihatan banget optimis gitu. Dan tentu saja katanya salah satunya karena suka bercanda gitu, yang entah humoris, entah dia bisa nanggapin sebuah humor gitu. Dan yang tidak bisa dilewatkan, memang ada karakter orang-orang tertentu yang memang gampang tertawa gitu. Gampang tertawa, gampang tersenyum gitu. Dan itu elok banget, Sahabat Petra, hebat banget ya. Dengan bisa senyum sendiri, dalam arti karena ada sesuatu yang menarik gitu. Seperti saya sendiri juga bisa ngomong sendiri, ketawa sendiri. Katanya biar awet muda katanya gitu. Nah, ini ada sebuah artikel, Sahabat Petra, saya mau masuk ke sana sih. Maunya mau masuk ke sana. Yang membuat kita berpikir juga, sedikit berpikir, kalau Sahabat Petra menikmati acara di TV yang hubungannya dengan canda ya, dengan humor, kemudian di media sosial atau dimanapun juga, atau audio visual, atau visual yang kadang-kadang kita melihat dengan gerakan jadi lucu gitu. Ternyata Sahabat Petra, yang perlu kita ingatkan adalah candaan tuh kadang-kadang yang berlebihan gitu bisa membuat minder ya, justru bisa menjadi tanda kita kalau berteman, entah berapapun usia kita, Sahabat Petra, entah dari SMA, bahkan dari SD, SMP, SMA, menjadi seorang profesional muda gitu, menjadi bos, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak pensiunan gitu. Saya yakin semuanya punya teman gitu. Dan kalau kita bercanda, Sahabat Petra, sebaik apapun juga, kadang-kadang kalau kita tidak sadar ya, dan membuat seseorang minder karena candaan, itu bisa jadi tanda pertemanan yang tidak sehat, Sahabat Petra. Saya lepas dari artikel dulu, Sahabat Petra. Ada sesuatu yang menarik kalau Sahabat Petra memperhatikan sebuah acara komedi ya. Saya juga heran kenapa ya, materi-materi yang justru yang menjadi objek itu adalah temannya, entah statusnya sebagai seorang perjaka, menjadi seorang duda, menjadi seorang apalagi janda gitu. Justru itu zaman sekarang menjadi sesuatu yang open banget ya. Artinya
kalau di taraf di candaan televisi misalnya atau di media sosial di YouTube tertentu yang tampil dengan candaan-candaan tertentu itu menjadi materi yang justru apa namanya seolah-olah menarik dan yang dijadikan objek juga diem aja gitu. Misalnya dasar duda lo, gitu. Dasar janda lo udah lama, bisa kayak gitu. Candanya begitu kan, sahabat Petra? Kalau saya melihat di televisi atau media sosial, mungkin zaman beberapa zaman kebelakang gitu, tahun kebelakang hal itu menjadi sesuatu yang tabu gitu. Tapi sekarang itu justru menjadi sebuah candaan yang saya sendiri nggak tahu apakah yang dicandain sebenarnya itu benar-benar orangnya juga rela, memang nggak apa-apa gitu. Ya, dan itu sering berulang, sahabat Petra. Dan memang kesannya bagi orang awam lucu gitu ya, dan kok nggak sakit hati gitu. Nah, di artikel ini menyinggung, sahabat Petra, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa ya apapun namanya candaan, tentu saja ada batasnya, entah sedekat kita apapun gitu. Karena tidak semua candaan dalam pertemanan bersifat sehat dan menyenangkan gitu. Tapi sekali lagi, sahabat Petra, di YouTube, di channel-channel tertentu, juga di bahkan di acara komedi televisi ya yang hits banget, materi tadi muncul terus gitu, status seseorang ya. Bahkan yang saya heran juga, kenapa sekarang orang-orang yang dianggap dinilai ya, dinilai tidak smart gitu, istilahnya pada wacandaan ya kosong gitu, justru dijadikan objek ya, ketidaktahuan, keluguan dia itu menjadikan objek, dan kayaknya happy-happy aja gitu. Tapi kalau saya lihat ke belakang beberapa tahun yang lalu, mungkin ini menjadi sesuatu yang akan jadi masalah atau rame gitu. Ya, karena menurut artikel ini yang menarik, sahabat Petra, ada kalanya humor justru menjadi cara halus untuk merendahkan atau mempermalukan atau membuat seseorang merasa kecil di hadapan orang lain gitu. Ya, saya nggak tahu di dunia nyata, tapi kalau di media atau di sebuah program televisi lah katakan gitu, yang dilihat banyak orang mainstream gitu, justru itu menjadi objek seolah-olah menarik status maupun ketidaktahuan seseorang yang dianggap kosong, tidak smart, itu justru menjadi sebuah objek. Dan hebatnya lagi, orang yang jadikan objek senang ikut diketawain, ikut juga ketawa, jadi mentertawai diri sendiri ya. Kalau saya bisa dikatakan dengan lugas gitu, dianggap orang-orang yang dianggap bodoh gitu ya, dianggap kosong, kalau komedi bilang, itu justru menjadi objek gitu. Padahal sahabat Petra, menurut sebuah teori, jika dilakukan terus-terus menerus, humor yang menyakitkan tentu saja bisa mempengaruhi rasa percaya diri dan kesehatan mental seseorang. Nah, mungkin itu teorinya ya, tapi dalam prakteknya mungkin bisa berubah karena orang yang jadikan objek justru menjadi populer, jadi famous ya, dengan tanda petik ketidakmampuannya gitu. Ada sebuah buku atau dikutip dari Psychology Today, seorang psikolog namanya Kimberly Key, PhD. Dia menyebut, sahabat Peter, bahwa perilaku ini sebagai hurtful humor ya. Jadi humor yang melukai gitu. Dalam beberapa hubungan pertemanan, candaan bahkan dapat menjadi bentuk manipulasi emosional yang sulit disadari. Ya, karena ada catatan di sini, candaan yang telah terlihat lucu gitu ternyata belum tentu sehat. Tapi hebatnya, sahabat Petra, sekarang justru itu menjadi sebuah objek untuk membangun sebuah kelucuan. Coba sahabat Petra sekali-sekali lihat sebuah channel YouTube yang nganggapnya komedi gitu. Bahkan kata-kata kasar menjadi ciri khas gitu. Nah, kalau dalam candaan ini juga di televisi juga objeknya objek seseorang dengan status, dengan sesuatu yang menjadi kekurangannya, itu menjadi sebuah materi komedi.

Sahabat Petra, segala rasa cinta dari Frida, sebuah lagu tahun 1999 ya. Sudah cukup lama, tapi sekali lagi enak dan pas banget. Ini situasi, kondisi, cuaca di sekitar Jalan Damai, di depan call box tentu saja. Karena kadang-kadang ya di sebelah sana hujan, di sini nggak hujan gitu. Mendung ini sahabat Petra, adem di sekitar Jalan Damai, di Petra FM terutama. Mataharinya tiba-tiba hilang gitu. Mudah-mudahan tidak mengganggu segala sesuatunya di situ. Dan yang mau request call sekali lagi boleh silakan di 0856 02024567. KRI, Bari, WRI, terima kasih sudah WA juga. Katanya minta lagunya dari Gigi 11 Januari. Enggak apa-apa, sekarang masih Mei. 11 Januari yang lewat juga boleh gitu. Ditunggu habis ini bisa didengarkan juga yang lain. Mas Edo katanya minta lagunya dari Putut Mahindra gitu, Saat Denganmu. Ya, sudah ada juga, nanti bisa didengarkan. Sebelum didengarkan, saya lanjut sebentar sahabat Peter mengenai candaan tadi, bahwa seorang psikolog mengatakan bahwa menyebut humor dalam hubungan sosial sebenarnya dapat mempererat kedekatan dan menciptakan rasa nyaman. Kita tahu semuanya itu betul gitu sahabat Petra. Namun sahabat Petra diingatkan, pada pertemanan yang tidak sehat, candaan justru dipakai untuk menyindir, mempermalukan, atau menunjukkan dominasi terhadap orang lain. Misalnya seseorang teman harus terus menerus menjadikan fisik, pekerjaan, bahkan kehidupan asmaranya atau kelemahan pribadi seseorang sebagai bahan lelucon di depan banyak orang. Tapi anehnya sahabat Petra, teori tadi bertentangan dengan saat ini yang terjadi di media sosial maupun di media mainstream di televisi. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, status seseorang bisa jadi candaan ya. Kekurangan seseorang baik dari itu dari sisi bukan fisik, mungkin kadang fisik juga, misalnya mengatakan pendek gitu. Sering saya dengar gitu. Tapi itu lucu dan tidak masalah sekilas gitu. Nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Mungkin tergantung kondisinya sahabat Petra. Tapi jangan sekali-sekali ketika orang tersinggung, terus kita hanya mengatakan, ini hanya canda, jangan baper gitu. Padahal orang yang baper itu memang sebenarnya juga tidak senang dibuat candaan.

Sobat Fitra, sekarang jam 1 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, jam 1 lebih 30-an kita mendengarkan satu lagu legendaris dari Kus Plus. Untuk nge-break aja bahwa kita mempunyai, mengingatkan aja bahwa kita mempunyai sebuah grup yang lagi, yang masih melegenda gitu. Nanti saya pilihkan satu, dan sebelumnya Sobat Fitra, kalau ini bukan teori ya, di pengamatan lapangan. Mau disertasi nih. Ya, jenis-jenis candaan itu memang kadang-kadang juga selain yang umum gitu, yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang segmented ya. Ya, baik sosialnya, kemudian dari sisi usia. Kalau anak muda sekarang, candanya mesti hal-hal yang lagi ongoing, lagi jalan gitu. Yang profesional, hubungannya ngerasain temennya yang apa namanya, ada pendekatan gitu dengan gaya yang narsis. Nah, kalau yang dianggap senior biasanya cerita masa lalu gitu ya, pas zaman SMA, zaman kuliah gitu, jadi cerita menarik gitu ya. Ketika cerita juga ketika SMP punya teman gitu, lucunya adalah ketika dia suka naik sepeda gitu, kalau naik sekolah pergi ke sekolah ya. Tapi begitu pulang gitu sampai rumah, dia lupa nyari sepedanya, nggak ada. Ternyata masih ketinggalan di sekolah, sahabat Petra.

0: Sari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing, 085-6020-24567, 0274-885-481.
1: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita, hanya di 105,7 Petra FM.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Toto di Nologaten, selamat siang. Terima kasih sudah WA. Katanya Mas, yang namanya canda tuh lihat situasi dan kondisi gitu. Kadang-kadang apa nih katanya, yang biasanya gak apa-apa tiba-tiba bisa jadi papa gitu. Tergantung situasi dan kondisinya katanya. Iya benar juga ya. Katanya minta lagunya Andre Hehanusa, Mas Toto.

Bidadari dari Andre Hanusa, sahabat Petra. Ya, lama juga kita tidak mendengarkan lagu ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah variasi baru. Kadang-kadang milih lagu yang 2000-an sampai 90-an itu, ya berputarnya di situ-situ aja, yang terutama yang hits ya, dan yang terpilih gitu. Kalau asal artinya semuanya ya sebenarnya cukup banyak. Cuman kita cobalah sesuatu yang baik gitu, yang memberikan nuansa lama tapi tetap kekinian gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nanti disahkan yang terbaik gitu. Sahabat Petra, kalau kita bicara candaan ya, orang yang suka bercanda, mempunyai sense of humor, lucu itu sebenarnya menjadi sebuah kelebihan, entah itu pria entah wanita, mempunyai daya tarik. Tak apa, di lain juga orang tuh dikagumi biasanya karena pintar juga ya, lucu, selain lucu ya. Kemudian apalagi, memang secara fisik okay, gitu. Kalau cowok ya cakep, kemudian kalau cewek cantik gitu, apalagi mudah senyum gitu ya, baik hati. Tapi kalau baik hati kan proses ya, artinya harus kenal dulu gitu loh. Kalau canda atau lucu itu bisa karena teman lama juga proses, tapi juga karena dia tampil di sebuah acara yang sekarang terus dibangun, adanya stand up comedy gitu, jadi orang ketahuan. Dan banyak dari teman-teman yang stand up pun comedy mempunyai jalur yang baik sekarang, sudah sukses gitu ya kan, jadi dia mempunyai kelebihan gitu. Dan mungkin banyak lagi, nah salah satunya ada tadi bercanda ya. Dan semua pemimpin pun kayaknya, terutama di Indonesia ya, kalau saya melihatnya ke situ, yang mempunyai selain pintar, selain tegas, berani, juga konsisten, konsekuen gitu, juga tegas, juga satu lagi mempunyai rasa humor dalam setiap percakapannya, walaupun humor-humor yang memang mungkin levelnya tinggi gitu, plesetan sedikit kesana kesini gitu, itu banyak disuka. Jadi hebat sekali lagi, di luar kelebihan-kelebihan yang susah atau kelebihan-kelebihan yang memang harus diusahakan, mempunyai rasa humor, bukan menjadi orang yang aktif membuat humor, tapi kita bisa merespon, gampang ketawa aja, itu menjadi sebuah nilai plus buat pertemanan gitu. Hanya sekali lagi, di sahabat Petra, seorang psikolog ya mengingatkan sekali lagi bahwa kita memang tahu, sudah tahu sih sebenarnya ya, setiap orang memiliki batas kenyamanan yang berbeda. Karena itu kita penting untuk menyadari apakah sebuah candaan masih terasa menyenangkan atau justru mulai menyakitkan gitu. Jika misalnya kita berkumpul gitu dengan teman seseorang, ya, justru kita merasa lelah ya, kemudian malu, kemudian tidak dihargai, sama apalagi juga mengakibatkan kehilangan rasa percaya diri, ya itu berarti sudah sinyal bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat gitu. Walaupun suka humor, tapi obyeknya mungkin yang salah, dia dijadikan obyek terus gitu. Ini di luar nganu ya, show ya, di kehidupan sosial. Kalau di show mungkin pertunjukan gitu mungkin jadi beda ya, karena itu menjadi materi yang mungkin yang dijadikan obyek juga nggak tersinggung gitu. Tapi kalau di kehidupan sosial mungkin ini jadi beda gitu. Tapi juga mungkin ada yang tambah juga, gak masalah gitu, jadikan objek. Cuman kita gak tahu juga hatinya seperti apa. Ya, kita tahu bahwa semua, segala usia, sahabat Petra, kita punya orang dekat gitu, yang namanya teman gitu. Seharusnya juga memang entah muda, entah tua, entah dewasa, harusnya kita bisa memberi rasa aman, dukungan, dan juga sangat mainstream nih, saling menghormati gitu. Dan humor ini, sahabat Petra, tetap harus hadir, kalau bisa tetap hadir gitu, walaupun garing. Tidak semua orang bisa melucu sudah, dan tidak bisa memberikan sebuah respon yang baik. Tanpa harus, ya, humor tetap harus hadir, tapi tanpa harus menjadikan orang lain sebagai sasaran ejekan atau objek gitu. Menurut psikologi namanya, candaan yang sehat adalah candaan yang membuat semua orang tertawa bersama, bukan membuat satu orang diam-diam terluka. Saya pamit, sahabat Petra. Kita lakukan yang terbaik hari ini, dan tentu saja harus lebih baik dari kemarin. Ketemu lagi besok. Mudah-mudahan bisa ketemu besok, hari merah. Selamat berlibur juga sahabat Petra yang mungkin merayakan kebangkitan, hari kebangkitan Tuhan. Selamat merayakan juga.
Sampai jumpa, sehat selalu.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa Bincang Inspirasi Kita hanya di 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Iklisa, sebutir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iliksa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Hi, Karmu Logi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag Keja Sindo Bellum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481 dari Jalan Damai Petra 105.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang. Saking semangatnya. Kalau motivasi itu sahabat Petra selalu mengatakan entah pagi entah malam pokoknya selamat pagi gitu. Saya nggak tahu untuk kondisi sekarang apakah pas atau tidak. Tapi tadi jelas itu kesalahan saya. Selamat sore sahabat Petra, sesuai janji, sesuai jadwal kita yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa setiap Rabu biasa kita bisa ya bincang inspirasi kita, dan tentu saja ada teman-teman di sini, ada Mas Saryadi, ada yang setia Mbak Lika belum bosan. Kemudian tentu saja hari ini kita ada tamu spesial, nanti biar dikenalkan oleh Mas Saryadi karena yang nanti tidak elok kalau saya yang memperkenalkan. Yang jelas mudah-mudahan nanti menginspirasi kita semuanya sahabat Petra. Kita mau sharing aja cerita-cerita menarik bagaimana sebuah goal, sebuah kesuksesan itu dicapai dengan berbagai cara, mungkin juga berbagai gaya. Nah, ada Mbak Cucu, saya nanti biar lebih kenal Mas Saryadi. Silakan Mas Saryadi, kita mulai aja Mas.
3: Iya, selamat sore sahabat Petra semua. Kita hari ini ada tamu sangat istimewa, Mbak Cucu.
4: Selamat sore.
3: Iya, sepertinya langsung kenalan ya, kenalan. Kalau saya melihat, saya ketemu langsung misalnya di sini nih. Wah, ini penampilannya sangat wanita karir banget gitu loh.
4: Sangat kujreng Mas.
3: Oh, luar biasa. Beliau hadir bersama putranya yang juga sudah sangat akademis ya, karena udah kuliah maksudnya. Luar biasa, selamat Mbak Cucu. Nah, mungkin Mbak Cucu bisa, ini ada Mbak Lika nih. Jadi ceritanya kami mau menginterogasi gitu loh Mbak.
4: Siap
5: interogasi. Lapor, Pak.
3: Tapi ini Mas Aryo semuanya yang akan. Nah, oke Mbak Cucu, selamat datang di Radio Petra. Mbak Cucu Aryati ya, betul, luar biasa. Terima kasih Mbak untuk hadir di sini.
4: Sama-sama Mas.
3: Luar biasa. Kita mau, sejauh saya tahu ini Mbak Cucu ini ada kegiatan bisnis yang luar biasa ini, karena langsung menjangkau global Mas Aryo.
2: Iya, iya. Nah,
3: ini kan luar biasa ya. Terus ada prestasi juga yang diakui oleh pemerintah ya Mbak ya. Ada Upakarti Award itu. Saya pikir itu anu ya, legitimate juga ya. Nah, kita mau dengar nih Mas Aryo sharing dari Mbak Cucu ini. Mungkin kegiatannya apa Mbak, karena biar sahabat Petra tahu ya, ini bisnis opo toh Mbak sebetulnya itu yang membawa dirimu mendunia itu apa?
2: Judulnya mendunia.
4: Mendunia. Iya. Oke. Terima kasih kesempatannya ya. Ini ya sedikit sharing saja. Kalau kita bicara zaman dulu, itu saya kuliah di manajemen. Jadi mungkin di dalam karir saya itu penuh dengan memanage seperti itu. Sebelum punya usaha sendiri, memanage usahanya orang seperti itu. Terutama saya memang sangat tertarik untuk bekerja. Maksud saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi setup perusahaan, kemudian rekrutmen karyawan, training seperti itu. Entah kenapa mungkin para owner ataupun para pemilik perusahaan itu pada waktu interview saya selalu menempatkan di posisi yang langsung tinggi gitu. Mungkin dilihat dari aura itu, wah ini bisa memimpin begitu ya ininya. Gitu. Kemudian juga mengkonsep suatu bisnis, mentraining, nah itu mungkin secara keilmuan saya yang waktu saya kuliah di manajemen itu saya coba terapkan semuanya seperti itu. Kemudian dari ada empat pada waktu saya setting perusahaan, dan kebetulan tiga di antara empat yang saya bikin itu berapa puluh tahun kemudian bisnis itu masih eksis sampai sekarang.
3: Ininya. Luar biasa ya.
4: Seperti itu. Nah, belajar dari memanage ataupun membuat perusahaan orang lain, akhirnya dari selama saya bekerja kan ketemu dengan banyak orang, networking seperti itu. Kemudian muncullah yang namanya tawaran, kamu kenapa sih nggak bikin usaha sendiri, seperti itu ininya. Sebenarnya usaha company saya namanya Kukun Asia ininya. Itu bergerak di bidang furniture manufacturer. Jadi apa namanya, sejak jadinya tukang kayu. Ini nih.
2: Wah, rada sensitif ini tukang.
4: Seperti itu ininya. Itu memang dimulai juga dari nol. Saya dengan suami ya, ini membuat usaha bersama-sama ininya dari nol. Dari pegawai cuma dua, sekarang istilahnya pegawai sudah ya 100 lebih sedikit lah, seperti itu ininya. Dari dulunya kantor ada di rumah, sekarang kita punya 3 gudang di Bantul, tepatnya di Jalan Piyungan, seperti itu.
3: Jalan Piyungan ya.
4: Nah, kalau tadi bicara mendunia ya, karena memang pada waktu terinspirasi untuk membuat usaha ini, kebetulan networknya itu memang buyer-buyer yang mempunyai kesulitan, istilahnya itu mereka berbisnis di Yogyakarta. Mungkin saya bilang mereka bertemu dengan orang yang salah, seperti itu. Akhirnya mereka merasa, kalau saya bilang sih tertipu begitu ya ininya. Kebetulan mereka kenal sama saya, kemudian saya membantu menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Nah, di situ mereka melihat potensi. Sekali lagi, wah ini so mimpin. Akhirnya tawaran itu muncul, seperti itu. Kamu bikinlah perusahaan segala macam, seperti itu. Saya tidak langsung menjawab. Berapa bulan kemudian, sekitar 8 bulan, saya akhirnya selalu ingat kata ibu saya, kalau orang lain bisa, pasti kita bisa. Kan seperti itu ininya. Ya, bermula dari situ. Jadi sebenarnya untuk langsung global itu karena yang menawarkan istilahnya itu pekerjaan itu memang langsung dari luar negeri gitu ininya. Jadi memang kalau di industri furniture ini bisa dikatakan saya kalau orang lahir itu langsung dipaksa, langsung gede, langsung lari gitu ininya. Jadi tapi kembali lagi, basicnya itu sebenarnya kalau di dunia usaha itu kan lebih ke how to manage everything, kan manajemen itu tadi. Kembali lagi sebenarnya, makanya saya juga senang anak saya Jody yang

0: mungkin anu Mbak Lika, ini menarik ya. Berarti kan nampak kompetensi sebagai manajer itu udah muncul di awal ya. Kalau ini kan tadi kan sharingnya dari kuliah di manajemen, terus kemudian mulainya juga langsung linear di situ gitu ya. Begitu ya Mbak ya. Memang dulu memang punya apa namanya minat ke bidang manajemen itu emang sejak awal gitu ya.
1: Sejak kecil enggak?
2: Saya kurang tahu ya. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup saya itu mengalir saja, tidak membayangkan istilahnya. Mungkin kalau misalnya saya kadang bercanda sama anak saya, sing paling gampang yang kuliah yo jurusan manajemen gitu.
1: Iya, oke.
2: Padahal di dalam praktek bisnis ya, menerapkan sistem manajemen yang betul dan baik itu tidak gampang karena itu membutuhkan istilahnya tuh insting ataupun jiwa entrepreneurship-nya tuh komplit seperti itu ininya.
0: Kalau dari ini apa ayah ibu atau kakek nenek itu memang ada DNA manajemen gitu. Loh ini penting loh Mas Ikrus.
3: Iya penting. Iya. Jadinya kayak bawahnya.
2: Kalau ayah saya, papi saya itu guru ininya, guru penilik olahraga ininya. Kalau mami saya dulunya ibu rumah tangga, tapi karena anaknya banyak 8 orang, kebetulan saya nomor 8 ininya. Itu wah enggak cukup nih gaji guru kan begitu kan. Akhirnya berwira swasta.
0: Nah, di situ.
2: Berwira membuat kok. Shuttlecock. Jadi waktu zaman dulu tuh terkenal kayak Icu Sugiyarto, Rudi Hartono. Nah, itu zaman-zamannya mami saya istilahnya tuh sukses untuk produksi shuttlecock-nya gitu.
0: Kita pas kapan tuh kan datang di sini di acara Bisa itu namanya Mbak Amanda. Beliau coach, Mbak. Badminton. Jadi ingat ini karena dulu Mas Arya juga pernah kena shuttlecock ya.
2: Kena smash
0: ini.
3: Satu bis segala.
1: Mas, jadi berarti tadi kesimpulannya kan satu, bakat, bakat. Terus kedua, lingkungan dia mendukung. Terus training ya Mbak, training pengalaman. Nah, sebenarnya satu lagi itu. Pulung. Beneran itu kalau enggak ada pulung, kalau blueprint-nya itu enggak.
3: Bedanya satu, Mbak.
1: Apa?
3: Pulung yang perempuan. Gitu ya. Jadi ilmiahnya ada, pulungnya harus tetap dimasukkan.
1: Harus ada ya.
3: Benar ya, Mbak?
0: Betul.
3: Pulung jadi, masuk di situ ya?
2: Masuklah kan. Ya, jadi menurut saya sih kalau di perjalanan hidup kita itu kan orang melihat secara pribadi kita itu, apalagi kalau misalnya kayak pemilik perusahaan, karena kebetulan Mas ya itu tadi pulung itu tadi ya. Di tiga perusahaan yang lain itu bukan saya yang mencari tapi saya yang dicari gitu ininya. Mereka hanya dengar-dengar dari orang. Terus saya bilang, no, Bapak kan nggak kenal saya, kenapa kok saya gitu? Saya udah tahu Mbak Juju ini gini. Nah itu maksud saya. Kadang-kadang
3: dicari tapi karena ada kemampuan Mbak.
2: Saya kurang tahu ya.
1: Ya itu kan akumulasi semuanya.
2: Betul. Tapi mungkin kalau kembali ke masalah perempuan itu tadi ya, karena di keluarga saya itu 8 bersaudara, 7 kan cewek. Satu cowok. Mungkin secara kemudian ibu saya juga pada waktu dia punya usaha itu kan di rumah. Jadi pada waktu saya kecil sampai dewasa keluar dari rumah itu taunya itu bahwa perempuan tuh ya seperti kayak mami saya gitu, tangguh, ulet, bangun pagi, subuh ngurusin anak-anak atau segala macam kayak gitu. Jadi
3: contohnya
2: taunya itu kita tuh ya perempuan seperti itu, apalagi mami saya cukup leadership-nya tuh sangat luar biasa. Jadi dalam mungkin 7 cewek yang ada di keluarga saya tuh hampir mirip-mirip dengan saya semua karakternya. Itu ya karena kita tiap hari melihatnya ibu saya seperti itu.
3: Sebagai role model.
2: Iya, role model seperti itu. Kemudian juga pada waktu kita di setiap

0: kontaknya sekolah itu saya kurang tahu apakah aura itu terbaca. Iya, walaupun betul. Kita itu tidak menyodorkan diri langsung kamu jadi ketua kelas ya. Okay. Atau kamu jadi memimpin upacara kayak gitu ini ya.
1: Coba nanti ditanyakan ke orang yang tahu soal aura ya. Auranya kuning, Mbak.
2: Oh, auranya. Kuning itu bagus sampai.
1: Bagus, Mbak. Jadi aura kuning itu aura pemimpin.
2: Oh, gitu.
3: Wah, kok Mbak Lika bisa menganalisis aura? Kita auranya bisa buat program baru ini.
4: Saya ungu ya, Mbak.
3: Gini.
1: Tahu enggak ungu itu apa? Nanti aja. Itu ada gimana?
3: Statement yang menarik ini, Mas. Karena Mbak Lika ini kan seorang akademisi gitu. Yang setahu saya sangat ilmiah. Tapi tiba-tiba statement menarik ini ini analisismu yang agak out of the box gitu.
4: Kan dimulai dari pulung nanti.
3: Tapi saya setuju sih, artinya kan selalu ada faktor X gitu ya.
1: Faktor itu ada ilmunya sendiri, Mas. Saya lagi mulai belajar juga.
4: Nanti tak ajarin, Mas. Nanti ajarin. Gampang gitu.
3: Tapi memang itu anu ya, Mbak Cucu, tiba-tiba ketemu kayak terbuka jalan gitu ya untuk misalnya ketemu.
0: Jadi kalau mami saya bilang ya, ibu saya sama papi itu kadang-kadang tugas dari orang tua itu adalah membukakan jalan bagi anaknya. Oh, jadi makanya dalam kita hidup itu sebaik-baiknya kita hidup itu ya berbuat baik. Karena mungkin buahnya itu bukan orang tua saya yang apa ya menerima, tapi itu sebenarnya menyelamatkan kayak turunan lah seperti itu ini ya. Itu yang selalu istilahnya tuh selalu apa ya beliau apa namanya berulang-ulang disampaikan seperti itu.
4: Dia percaya hal itu ya.
5: Masalahnya percaya hal itu.
0: Seperti itu. Sama dengan kayak kita percaya karma kan ininya.
4: Sebenarnya itu ya.
0: Pada waktu kita juga baik, tentunya pasti karmanya juga baik.
1: Hukum tabur tuai.
0: Tabur tuai, betul.
5: Siapa menanam?
1: Nah, gitu kan. Dia yang
3: ngunduh wong
1: sing pangan. Iya. Wis kena
3: kate. Tapi memang ini ya. Saya baca ini, Mbak Lika. Di apa? Tren studi bisnis itu, itu kan banyak kuliah, banyak studi yang kemudian ada misalnya ancangan metafisis untuk bisnis, itu kan trennya sekarang ke sana. Dan itu kan sebetulnya memang, ya itu real pengalaman ya, berarti meskipun kemudian dilabelin ini mistis kah, ini agama kah, atau ini, tapi kan memang itu pengalaman real di dalam.
1: Ya itu tapi sebenarnya malah jadi arahnya ke situ. Yang metafisis dengan yang fisis itu sebenarnya saling berkaitan loh, Mas. Cuman kita ilmunya kan belum sampai sana itu. Sekarang kalau kita ngomongin soal teorinya Einstein itu kan sebenarnya juga metafisis kan. Relativitas dan sebagainya. Itu tapi nanti bahasan yang lain, Mas. Tapi maksud saya itu memang akumulasi dari apa kualitas Mbak seseorang Mbak Cucu itu
5: sehingga mengangkat yang lain.
1: Ya, itu enggak cuma single faktor sih. Jadi ada banyak yang kemudian.
3: Tapi kalau dalam menjalankan bisnis apa manajemen itu Mbak Cucu ini, kalau orang berpikir sederhananya gini, apakah rasional murni atau pakai intuisi atau gimana kalau selama ini menjalani?
0: Kalau saya itu berusaha ya, kayak seperti orang tua saya bilang, jangan hidup dalam dunia mimpi. Jadi pendekatannya segala sesuatu tuh lebih ke realistis sama logika. Pada waktu istilahnya kita menjalankan bisnis pun, sebenarnya di dalam ilmu ekonomi itu kan hitungan itu ada. Selama misalnya salah satu contoh misalnya sekarang tuh kan banyak scam atau fraud segala macam karena mereka itu bisa masuk di dalam mempengaruhi orang itu terhadap sesuatu yang istilahnya itu semuanya terkesan indah. Padahal kalau misalnya kita di dunia bisnis, hitungan tuh sebenarnya itu apa ya istilahnya tuh bisa dihitung. Ini ini realistis atau tidak, ini logis atau tidak, seperti itu ininya. Nah, mungkin kalau saya bilang ya, dalam hal ini di dalam bisnis saya, termasuk kita mempunyai Kukun Asia itu kan sudah 20 tahun, Pak, Mas, dari 2004 sampai sekarang.
3: Luar biasa.
0: Dulunya itu mungkin dari kantor di rumah, kemudian kita punya kantor sendiri, dulunya 2 pegawai, sekarang lumayan lah seperti itu. Kalau kita perhatikan,
1: lumayan berapa?
0: 113.
3: Luar biasa.
0: Jadi dalam hal ini saya selalu menggunakan segala sesuatu realistik, baik informasi informasi terhadap komunikasi dengan karyawan ataupun dengan customer. Karena pada akhirnya bisnis itu disebut mutual benefit ya, dua belah pihak. Bukan pada waktu kita sendiri itu juga tidak belajar culture mengenai buyer dia dari negara mana. Misalnya kita punya buyer dari Belanda, karena mereka sangat tahu nyon sewu, orang Indonesia itu gampang disqueezing, diiming-imingi, istilahnya disqueezing, kayak gitu. Nah, kalau menurut saya pada waktu company kita itu mempunyai tanda kutip legalitas yang komplit sesuai dengan kebutuhan mereka, kapasitas, kualitas bagus, menurut saya kita pasti harusnya diterima. Equal dengan mereka. Nah, untuk sebenarnya kita, saya tidak menjadikan masalah hanya buyer saya. Di dalam kehidupan kita, mau berkeluarga ataupun mungkin di dalam masyarakat, selama segala sesuatunya itu equal ya, itu menurut saya lebih langgeng pada akhirnya. Karena kita cara menyampaikan ataupun cara berbisnis itu pendekatannya adalah logika. Sesuatu sebenarnya yang bisa dihitung. Seperti itu ininya. Iya kan? Nah, berarti kan kalau misalnya ada buyer yang mungkin untuk mendapatkan yang benar itu mungkin takes time ya Mbak ya. Karena biasanya kalau yang nggak benar itu maunya instan. Kan gitu. Nah, itu yang mungkin secara bisnis yang saya jalankan itu lebih ke juga educate ke buyer. Misalnya salah satu buyer itu misalnya dia pernah beli di mana. Harganya misalnya 1000 seperti itu. Tempat saya misalnya 1500. Dia, oh mahal segala macam. Begitu kita ngasih contoh, kita bisa lihat polanya dia. Oh, berarti dia itu tipe buyer yang cari murah meriah. Tapi dia belum teredukate terhadap istilahnya itu cara hitung yang benar. Karena segala sesuatu kalau hitungannya itu salah, pasti akan ada efek kualitasnya, lemnya mungkin yang KW berapa, berapa itu. Nah, di sini saya biasanya lebih duduk dengan buyer itu. Saya selalu bilang istilahnya, kamu nggak mesti selalu pesen di saya, tapi sebenarnya hargamu itu coba kita breakdown-kan bersama. Seperti itu ininya. Kemudian kalau dari breakdown-an itu, misalnya nih, dari situ saya mengambil 10%, bagi kamu itu too much atau tidak. Kan seperti itu ininya. Jadi dalam hal ini juga sebenarnya cara-cara kita berbisnis itu selain educate, juga istilahnya mencari partner yang itu tadi, yang equal itu tadi, yang ini, fair, gitu yang ya. Fair, okay. Seperti itu.
3: Tapi waktu ini mengambil keputusan misalnya, kan berapa persennya masih ada gambling atau? Itu intuisi bagaimana pada akhirnya Mbak Cucu itu, oh saya okay lah dengan ini atau tidak dengan ini, atau itu prosesnya kayak gimana?
0: Kalau di dunia ekspor itu sebenarnya tidak terlalu okay. Gambling itu sebenarnya kalau dari cara saya ya, misalnya nih ada buyer yang bilang saya mau order tapi nggak mau DP. Loh, kalau nggak ada DP gimana saya bisa beli misalnya material kayak gitu? Kamu nggak percaya sama saya? Oh, bukan nggak percaya, tapi misalnya dia punya experience misalnya di Cina, pabriknya di sana kebakaran, akhirnya DP dia tuh hilang segala macam, kayak gitu kan ininya. Nah, hal-hal seperti itu untuk di dunia bisnis ekspor itu kebetulan kita harus berpartner dengan instrumen kayak misalnya asuransi, asuransi gagal bayar, buyer ya, misalnya buyer di sana pilot, biar kita nggak nangis darah ya, seperti itu harus tercover di insurance, seperti itu. Sama dengan waktu dia bilang bahwa DP dia di supplier Cina sana ini, ya saya mau menunjukkan ini loh, kita punya asuransi all risk, bila mana terjadi resiko terhadap company segala macam, at least kita bisa membangun kembali dan bisa ini. Nah, sebenarnya lebih ke masalah strategi, sama memahami lawan kita itu siapa sih, kan gitu ininya. Mungkin agak berbeda dengan pada waktu kita berbisnis dengan orang Indonesia yang istilahnya itu mungkin tidak mempertanyakan hal-hal yang sifatnya legalitas, secure, apa segala macam seperti itu ininya. Terus kalau misalnya yang masalah gambling, ada aja mas, misalnya nih buyer udah order, udah tership segala macam, padahal semua udah terconfirm, waktu udah sampai sana dia bilang barang kamu, dan dia milihin yang mahal-mahal. apa namanya barang kamu istilahnya bermasalah yang ini, saya minta ganti uang saya balik, seperti itu. Nah itu memang butuh ketenangan. Dan satu hal, selama mungkin proses 20 tahun saya membangun bisnis, tentunya kan networking sama hubungan baik dengan buyer yang lain itu kan terjaga. Saya merespon dengan posisi istilahnya, oh oke, saya bisa tanggung jawab, cuman please istilahnya kamu share istilahnya itu warehouse kamu di mana, karena tim saya di Jerman akan mengecek. Yang jelas kan kita sudah punya teman-teman lah ya yang itu ininya. Ya habis mereka, dia nggak menyangka kalau kita bicara begitu, taunya dia istilahnya ya duit dia dibalikin. Tapi kan kita harus lihat, karena dia tidak memperlihatkan foto satupun damage-nya itu ada di mana gitu ininya. Begitu saya bilang, kamu share warehouse kamu di mana, tim saya di Jerman nanti akan cek. Ya hilang mas dia, nggak balik lagi, nggak komplain lagi gitu. Jadi mungkin di dunia yang sekarang serba teknologi ya, untuk identify yang namanya buyer benar atau enggak itu menurut saya agak sedikit mudah. Kayak gitu. Karena pada waktu kita sebelum menerima order, itu kita memasukkan nama buyer itu ke trade insurance. Selama trade insurance itu hijau mas, itu berarti buyer punya uang.
1: Gitu.
0: Kayak gitu ininya.
3: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya trade-nya bilang jangan mbak ini bahaya, kayak gitu. Ya saya nggak deal sama dia ininya. Yeah. Kayak gitu.
3: Terbantu ya sekarang transparansi data itu ya.
0: Iya betul.
3: Iya luar biasa sekali. Ini Mbak Cucu ini sudah harus memberi banyak seminar ini. Sering memberi seminar-seminar.
0: Kadang-kadang
1: nanti mau konsultasi.
3: Iya,
0: kadang-kadang.
3: Ini soalnya levelnya sudah consultant dan profesional consultant nih, pakar nih.
1: Kalau mau memulai bisnis itu bagaimana gitu ya, Mas?
3: Sering memberi seminar-seminar gitu, Mbak.
0: Kadang-kadang.
3: Di mana contohnya?
0: Kebetulan sih karena saya di furniture itu kan ada organisasi nasionalnya namanya HIMKI ya, Himpunan Industri Mebel dan Furniture Indonesia. Kebetulan kalau yang Sleman itu dewan pembinanya juga Mas Wawan. Ininya.
3: Oke. Okay. Mas Wawan ini kayaknya mendengar ini.
0: Iya. Itu ininya. Nah kebetulan kalau di HIMKI itu karena kita ada 17 DPD di seluruh Indonesia, membernya sendiri juga ribuan ya. Jadi kadang-kadang sebagai pengurus pusat kita memang ada tugas untuk meng-coach lah bahasanya begitu coaching, ininya. Coaching, kemudian juga memberikan sharing kalau saya bilang. Kalau seminar kan kayak saya seperti ahlinya ya. Sedangkan situasi tiap UMKM itu sebenarnya lebih identikal ini. Tidak bisa yang namanya kita tuh gebiah uyah bahwa semua itu masalahnya sama ya. Kan enggak kan seperti itu ininya.
3: Iya, luar biasa.
5: Mumpung tadi Mbak Lika menyebut mau belajar berbisnis misalnya gitu. Ada sebuah kejadian atau sebuah sering terjadi Mbak Juju. Ketika seorang karyawan tiba-tiba ada masukan atau keinginan untuk menjadi seorang owner. Bagaimana memunculkan keberanian? Karena itu penuh risiko ya. Mbak Juju waktu itu pengalamannya gimana Mbak? Apa yang paling membuat menguatkan sehingga seseorang tuh berani, I take it gitu, sebagai owner, sehingga dia harus lepas sebagai karyawan?
0: Oh, malah untuk
1: tambahan, biar lengkap nanti jawabannya. Enggak cuman karyawan, tapi mungkin yang sudah mau pensiun tapi masih produktif.
5: Contohnya?
1: Terus mau bikin bisnis. Ini mulainya dari mana?
5: Ya sekalian.
0: Sebenarnya sih bisnisnya apa dulu itu, karena kan cara meresponnya kan juga macam-macam ya, seperti itu. Seperti saat sekarang kebetulan kalau di usaha saya itu kan mungkin 80% kan milenial ya. Dari mereka magang sampai mereka graduate. Kemudian saat sekarang tuh saya membikinkan mereka 4 usaha startup yang saya dampingin ininya. Kebetulan anak saya di sini juga saya bikinkan usaha Airbnb namanya Jujukan ininya ya, seperti itu. Itu sebenarnya juga meng-encourage mereka itu istilahnya walaupun hasilnya kan kita nggak pernah ngerti ya, karena kompetisi itu kan sangat istilahnya tuh sangat apa ya, sangat tinggi ketat. Sekali ya, ketat sekali seperti itu ininya. Tapi at least daripada istilahnya cuma duduk aja kayak ini segala macam, kalau saya lihat potensi milenial sekarang itu mereka ide kreatifnya sangat luar biasa dibandingkan sama saya untuk masalah teknologi. Saya mungkin butuh sejam, dia 5 menit, kan begitu. Nah, saya melihat itu potensi. Saya hanya memberikan KL istilahnya, tapi dengan guidance secara manajemennya, tapi kayak ide kreatif misalnya secara video, fotografi, desain, apa segala macam, itu istilahnya saya pasrahkan ke mereka, seperti itu ininya.
5: Terus tadi keberaniannya gimana Mbak memutuskan sehingga berani lepas tadi? Ada memang ada gambling juga, ada resiko gitu.
0: Kalau saya bilang milenial sekarang tuh tidak terlalu berani gambling untuk keluar, Mas.
5: Gitu ya.
0: Iya. Ininya tidak berani karena mungkin kalau mungkin ada hubungannya dengan karena mereka itu kan generasi sandwich ya,
5: kejepit ya,
0: kejepit. Orang tua masih membutuhkan bantuan dari mereka, mereka sendiri itu berjuang, juga mungkin berjuang, mungkin punya adik ya. Jadi memang kegencet. Jadi mungkin bisa saya pahami pada waktu mereka melepaskan dari zona yang mungkin secara monthly mereka dapat income, betul, ya. Betul. Sedangkan mungkin bisnis startup itu kan yes no-nya kan masih question ya. Kan seperti itu ininya.
1: Gamblingnya tinggi ya.
0: Nah, jadi kayak maju mundur. Ada juga yang pegawai saya itu sudah keluar, dia mencoba, itu malah tukang saya, tukang kayu ya. Dia punya dari tabungan bekerja di saya, dia bikin usaha bakso ininya. Setelah 2 tahun dia balik lagi, ibu saya boleh nggak istilahnya kembali lagi, tapi ya bakso mau gitu. Nggak laku bu, ngono kan ininya. Nah itu sebenarnya dia sudah berani.
5: Sebenarnya
0: sudah berani, seperti ya. Itu. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara dalam satu company ya. Kayak orang tuh tunggu-tungguan siapa dulu yang memulai, begitu gagal semuanya pada takut untuk nyoba, ininya.
5: Betul, masalahnya itu.
1: Jadi kan sebenarnya nggak cuma berani Mbak, tapi strategi. Nah itu gimana Mbak, strategi untuk beginner ya, apa pemula ya, ketika mau mulai bisnis? Udah berani nih?
0: Sudah berani. Sebenarnya satu, kembali ke masalah kalau saya bilang ya. Kapitalnya berapa dulu ininya, karena
5: ngaruh ya,
0: itu sangat ngaruh Mas ininya. karena itu berhubungan sama bahasa itu jaring pengamannya kita itu untuk berapa bulan gitu ininya ya, kayak gitu. Pada waktu istilah kalau dalam apa ya, mungkin teori saya gambling itu hanya 30% dari total istilahnya itu saving kita. Kayak gitu ininya ya. Kalau saya bilang sih selalu dalam bisnis itu bisa dievaluasi istilahnya per 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Pada waktu istilahnya 6 bulan tuh sebenarnya, karena begini, dengan teknologi yang sekarang ataupun banyak orang yang bisa kita tanya mengenai ilmu apapun kan sebenarnya kita ini ya, kayak gitu. Itu tuh seharusnya bisnis itu bisa instan kelihatan. Kalau zaman kita dulu kan nggak ada internet, mau cari supplier mana aja harus berapa jam, harus misalnya ke Ngawi, Bojonegoro. Sekarang ngetik aja. Nah, jadi seharusnya hasil ataupun mungkin analisis itu tidak perlu yang namanya nunggu terlalu lama dibandingkan waktu kita zaman kita muda. Masih muda ya, Mas belum?
3: Banget.
0: Itu
1: sweet.
0: Jadi menurut saya di 6 bulan itu benar-benar kalau kita gambling ya lose-lose, survive-survive-nya di situ.
5: Ini itu business plan-nya.
0: Business plan-nya. Itu yang bahasanya itu kalau misalnya kita gambling ya hilang tidak kembali kan? Atau istilahnya bisa lanjut. Tapi kan kita tidak kehilangan 70%-nya karena kita tetap bisa hidup dengan normal, Mas. Ininya. Karena kalau dalam memulai bisnis itu menurut saya ketenangan batin sama pikiran itu akhirnya kita bisa fokus. Tapi pada waktu kita tuh menggamblingkan istilahnya lebih dari yang saya maksud tadi, pasti pikirannya tuh terus bulan depan itu gajinya pakai apa. Akhirnya enggak fokus. kurang tidur,
6: kacau,
0: kurus. Kan seperti
3: kurus. Nah, tapi waktu zaman COVID itu gimana, Mbak? Ada gitu kedampak nggak sebetulnya kalau di bisnisnya, Mbak?
0: Ya, kedampak sekali, tapi dalam positif way, Mas.
3: Okay.
0: Jadi malah omset saya itu yang tertinggi dalam 20 tahun itu di masa COVID ininya. Malah, nah kalau di Eropa ya, maksudnya kalau di Eropa, karena bayar terbesar saya kan Eropa ya, itu kan yang namanya orang dalam manage hidup mereka dari income itu kan ada yang namanya sudah ditetapkan liburan setahun ke depan aja uangnya udah ada. Nah ini kan di lockdown. Kan gitu kan ini. Jadi mereka dan satu hal di jadi mereka itu tidak mengalami penurunan income karena income mereka itu dibayar oleh negara semua utuh. Seperti itu.
1: Enggak kayak di Indonesia.
0: Nah, ini contoh kan di Indonesia.
3: Bayar biayanya
0: Nah, berarti secara income mereka itu sama sekali tidak terpengaruh, cuman mereka harus di rumah. Akhirnya mereka konsumsi yang namanya memperindah rumah itu luar biasa ininya.
3: Jadi malah jadi ber blessing in disguise.
0: Yes, jadi gitu ininya.
3: Wah, gitu ya.
0: Iya.
3: Jadi malah ekspornya banyak sekali ya.
0: Luar biasa waktu itu.
3: Sebenarnya ekspor ini sahabat Petra pengen pada tahu ini ekspornya apa aja toh Mbak di sana itu?
0: Saya produksi untuk indoor furniture ya, kayak misalnya sofa, lemari, kemudian tempat tidur. Sebenarnya perkakas semua yang berbahan kayu kombinasi dengan batu, sintetik rattan segala macam itu bisa masuk order di saya. Jadi monggo silahkan order.
1: Ini ketahuan kok manajemen. Langsung. Jadi,
3: kalau ke Australia ada juga, Mbak?
0: Ada, New Zealand. Tepatnya sih New Zealand ya ininya.
3: Kalau ke Melbourne gitu
0: belum? Ke Melbourne hanya project aja, tapi mereka bukan market saya yang terbesar ininya. Kalau market saya yang terbesar itu di Itali, Spanyol, Jerman,
3: mereka
0: Prancis,
3: suka ini
0: gitu.
3: Produk-produk.
0: Kalau untuk sekarang, Mas, mau di belahan bumi manapun sepertinya ya, dengan adanya isu masalah pemanasan global, sustainable ini segala macam, sebenarnya produk UMKM Indonesia itu bisa benar-benar naik daun. Seperti itu ini. Gitu
4: ya. Sebenarnya ya, Mbak.
0: Sebenarnya.
1: Kenapa enggak? Apakah kalau sepemahaman saya ya, UMKM itu sisi produksi mereka sangat tapi pemasaran marketing itu yang nah apakah karena itu atau apa?
0: Karena itu tadi, jadi setelah COVID ya, itu kan orang kayak kita vaksin atau higienis nggak ketemu orang segala macam, itu kayak sudah segala sesuatunya itu kalau mereka tuh berurusan dengan company di negara lain, misalnya di Indonesia kayak gitu ya, mereka pasti tanya-tanyanya itu kamu punya sertifikat 1, 2, 3, 4, 5 yang di situ ada social compliance apa segala macam. Nah di situ kan ada standar bahwa company itu memang harus okay. Nah kalau kita bicara UMKM misalnya di Jogja, ada misalnya 1000 yang bisa komplai, saya bisa jawab hitungannya jari. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana pada waktu COVID, ya yang menikmati itu yang komplai, Mas. Kan gitu ininya. Yeah. Karena standar buyer itu semakin tinggi.
3: Iya, betul.
0: Jadi sedangkan ininya tuh semakin sedikit, yang maksudnya tuh yang siap. Seperti itu. Kalau saya bilang bukan berarti bahwa yang yang ini itu tidak mau, tapi untuk comply ini membutuhkan effort ya, membutuhkan investasi dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk prosedur comply-nya. Makanya kalau saya bilang sih aturan pemerintah baik itu pusat atau daerah itu memang ya kita mengharapkan sebagai industri itu harusnya paham permasalahan intinya itu apa sih. UMKM itu bukan berarti tidak mau loh, tapi di regulasinya itu sendiri itu yang menghambat kalau saya bilang.
3: Tidak berpihak ya.
0: Misalnya sudah ada buyer, oh bagus sekali barang kamu, kamu punya ini enggak, misalnya seperti itu ininya, oh enggak punya, coba kamu bikin, bikinnya bisa 1 tahun, ya bayarnya enggak bisa jual lah kok suruh nunggu 1 tahun, nah hal-hal teknis seperti itu.
1: Kapasitasnya enggak dibangun di situ. Ya,
0: mungkin berbeda, sorry kalau misalnya kita compare dengan negara lain, misalnya Vietnam, pada waktu istilahnya investor masuk di situ, lahan disiapkan, plus termasuk legalitas itu sudah menempel, sudah itu tugasnya pemerintah.
3: Harusnya tugasnya pemerintah.
0: Ya. Kalau di sini kan tidak. Enggak. Kita mencari lokasi sendiri, mencari legalitasnya sendiri.
1: Nanti diklaim pemerintah.
0: Diklaim pemerintah.
1: Seperti itu.
0: Nah, kembali ke masalah tadi, mungkin sempat di singgung mengenai penghargaan yang saya dapat ininya. Itu sebenarnya juga termasuk, kan saya dapat Upakarti itu tahun 2020 kepeloporan. Karena sebenarnya kita bisa besar itu juga tidak bisa kalau kita itu hanya bekerja sendiri. Karena kan kapasitas gudang kan juga nggak bisa digede-gedein amat. Karena kan fixed cost juga akan ini. Bisanya itu adalah dengan kita membangun yang namanya supply chain ya, bekerja sama dengan banyak supplier subcon, baik itu di Jogja, Solo, Klaten, pokoknya lumayan lah di Jawa itu saya bekerja sama. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan kepeloporan itu yang di situ ya. Karena pada waktu mengikuti, kalau saya bilang tuh lomba ya itu ya. Lomba untuk mendapatkan penghargaan itu juga sangat ketat sekali. Dari, kalau nggak salah, di Indonesia itu 51 company ya. Seperti itu yang mendapatkan kan 10 ininya. Jadi cross-check mereka itu, jadi kita harus submit seberapa banyak subcon kita. Dan secara random mereka akan ngecek interview ulang subcon kita itu benar nggak statement kita. Seperti itu ininya. Itu sih, jadi lebih ke pada waktu itu sih sama Mas Afif. Kalau Mas Afif itu di budaya itu apa ya namanya?
3: Afif Syakur.
0: Pengabdian beliau.
3: Oh, dia pengabdian.
0: Ya, di batiknya kan di memang batik, ini ya. Kalau saya mungkin ya itu tadi aura itu tadi, Pak, pemimpin upacara itu tadi.
3: Upakarti itu ini apa aja tuh, Mbak, yang apa namanya itu? Klasifikasinya.
0: Harus
3: kepeloporan,
0: kepeloporan sama pengabdian itu aja, dua itu aja.
3: Iya, di bidang industri, industri.
0: Di bidang industri. Ya. Jadi kalau di industri ini, di industri itu sebenarnya tidak hanya furniture, karena itu bisa garment, pokoknya industri
3: semua
0: yang
3: industri,
0: padat karya. Okay. Itu Mas? Jadi bagaimana kita itu bisa pada waktu kita itu menyampaikan presentasi kita itu kepeloporannya itu benar-benar harus apa ya?
3: Terukur. Gitu.
0: Karena kan sama saja kan tugas kita dengan subcon itu apa? Selain istilahnya itu memberikan order, kan juga istilahnya itu mendampingi, kemudian asistensi lah bahasanya, kalau di perdosennya kan asistensi gitu kan, seperti itu juga investasi di mereka apa, baik knowledge secara material, secara mesin, seperti
3: berarti
0: itu
3: termasuk ya. Semacam membina
0: seperti itu. Nah waktu itu kan saya bisa membina sekitar 1200 ininya kayak gitu.
3: Ya berarti memang ada kepeloporannya ya,
1: betul.
3: Ada ini ya, empowering.
0: Ini salah satu yang dapat Upakarti kepeloporan itu dari Jawa Timur, itu garment ininya, saya lupa nama company-nya, itu yang pegawainya 20.000. Itu juga perempuan itu, karena turun ke generasi keduanya, ke anaknya perempuan. Ininya.
1: Jawa itu ya berarti ya?
0: Chinese.
1: Chinese, yes. Oh, oke. Okay.
5: Kalau pasar di lokal sendiri gimana sekarang, Mbak? Cucu, mebel, macam furniture, macam-macam. Karena saya punya pernah langganan Dora Hadi Sucipto sana. Sepi gitu kadang-kadang. Dan ada
0: Ya. Lokal sendiri saya baru mencoba itu 2 tahun ini. Itu ternyata juga enggak gampang kalau kita jualan retail. Jadi memang mungkin cukup saya mengalami kendala untuk memahami pasar retail. Cuman kalau proyek saya jalan untuk yang lokal.
5: Proyek ya.
0: Proyek. Okay. Karena kenapa retail itu menurut saya tidak terlalu jalan karena saya kan belum punya toko offline ininya. Oh. Karena kalau orang beli furniture tuh kan lebih puas kalau
5: visit gitu ya,
0: terus kalau ya. Ini nyaman atau tidak ya, seperti ya, itu ya, ininya. Ya, nah, ya. Kalau via online itu pasti kalah dengan yang saya bilang sih trader-trader yang anak-anak muda yang sebenarnya mereka comot sana comot sini tapi mereka nggak punya industri gitu ininya, ya. Makanya pernah kan istilahnya itu ada apa ya, mungkin kayak ada situasi di waktu tertentu itu kayak banyak komplain terhadap yang di Instagram anak-anak muda jualan barang-barang furniture di Jepara segala macam karena mereka harganya itu yang nggak masuk akal gitu.
1: Anu reseller ya?
0: Reseller. Tapi sebenarnya mereka itu kayak misalnya kalau produksi kursi yang sama bagus itu 250, mereka bisa bilang 75. Nah, itu sebenarnya akhirnya kepercayaan dari customer itu menjadi menurun untuk yang retail via online. Mereka lebih prefer istilahnya itu yaitu tadi mereka yang domestik itu akhirnya datang ke pameran. Melihat sendiri seperti itu ininya. Itu yang terjadi. Jadi saya pun mulai merambah untuk yang domestik itu juga dapatnya kebanyakan di pameran ininya. Baik itu via arsitek ataupun interior ataupun bapak ibu rumah tangga yang ini tapi mereka pengen memperbarui furniture di rumahnya secara total kayak
5: tapi
0: gitu.
5: Kalau pameran itu biasanya identik dengan special price gitu nggak?
0: Sebenarnya kalau pameran tuh lebih mahal ya.
5: Beda
0: sebenarnya. Kemarin sih saya ada diskusi sama tim saya. Kebetulan saya kan ada warehouse satu yang ini. Coba deh kayak stok-stok apa kita bikin program kayak garage sale apa segala macam dilakukan di hari Sabtu atau Minggu mungkin 3-4 jam seperti itu ininya. Biar saya juga refresh kayak desain baru segala macam seperti itu juga saya kasih tanda kutip tuh umpan ke anak-anak muda itu gitu ininya. Karena kita juga pengen nyoba juga market di Jogja itu dengan seperti ada ya? Garage sale itu tuh seberapa kuat kan saya belum pernah nyoba.
5: Tapi pernah nyoba berarti ya Mbak?
0: Baru akan.
5: Jadi belum tahu ya.
0: Tapi kalau teman-teman interior saya yang memang dia itu pameran kayak di mall-mall ya seperti itu, mereka rame ininya.
5: Yang lihat?
0: Bukan. Menurut saya yang beli. Karena pertanyaan begini, kalau 1-2 kali nggak laku, ngapain dia ngulang sampai 10 kali kan?
5: Logikanya ya.
1: Memang lebih praktis ya Mbak, daripada kita searching di mana-mana, kan sudah cemepak gitu ya. Kita tinggal transaksi selesai gitu.
0: Sama bisnis itu, menurut saya apapun itu ya, itu kan promotion mouth by mouth itu menurut saya
5: mulut
0: itu yang
5: ya.
0: paling
1: efektif.
0: Efektif ininya.
5: Masih sampai saat ini masih berlaku ya mulut ke mulut.
0: Iya.
5: Masih ya.
0: Iya, masih.
5: Walaupun era digital gitu enggak nganu ya.
0: Karena begini, kalau enggak salah ya, feeling saya semakin kesini tuh kan trusted orang tuh semakin berkurang enggak sih?
1: Dan semakin banyak penipuan ya, Mbak. Jadi kan misalnya di serius, saya tuh di Shopee itu sudah berapa kali barang saya kembalikan, Mbak, karena enggak sesuai dengan gambar. Dan memang dikembalikan, masih utuh, uangnya juga utuh. Terus Instagram itu juga banyak penipuan. Jadi anak-anak saya itu kan masih usia Gen Z, itu kan suka beli ini gitu.
5: Enggak sesuai gitu.
1: Enggak sesuai atau bodong. Jadi enggak kita udah bayar barang enggak nyampe gitu. Memang trust bener sekali itu trust itu
0: ininya. Mau di level manapun saya kira sekarang di masyarakat kita itu ada masalah soal trust itu ininya.
1: Dan ada tren juga akhirnya anak-anak itu larinya ke thrift. Karena dia bisa pilih sendiri dan harganya murah. Itu.
3: Menarik ini ketika Mbak Cucu sampaikan bahwa masalah trust itu penting sekali dalam bisnis ya pada akhirnya. Tapi kalau ketipu gitu pernah nggak Mbak?
0: Ketipu saya belum pernah. Dia mencoba menipu.
3: Tapi pernah ya ngalami orang yang memang mencoba berniat. Langsung ketahuan.
0: Sering kayak gitu ininya. Okay. Sebenarnya enggak sih kalau itu tetap bayar, karena kalau untuk ekspor itu selama dia enggak bayar dokumen kan masih di kita. Okay. Oh, ininya. Okay. Lebih ke kayak misalnya kalau ekspor itu misalnya ada klaim seperti itu. Kalau klaimnya ada di Indonesia kan gampang, kita ngirim pegawai untuk apa, tukang untuk fixing. Kalau di luar negeri kan berarti bicara mengenai how to handle the claim kan, kan gitu kan, masalah credit note atau bagaimana solving istilahnya tuh masalah itu. Saya tuh pernah punya masalah ya, dua kontainer itu mungkin sekitar, kalau di itu sekitar mungkin 9 tahun yang lalu lah ininya. Itu sekitar 400 juta ininya. Jadi karena uji coba finishing yang kita belum yakin, ternyata pada waktu dites di sana itu finishingnya itu kayak tembok itu apa,
4: pecah-pecah
0: kayak gitu. Tapi dia udah bayar saya 7 tahun dan gak ada masalah. Jadi di percobaan kita yang sepakati berdua, dia udah ACC ininya, itu ternyata tidak berhasil kan, seperti itu. Dia bilang, jujur bagaimana ini? Ah oke, wait, saya bilang gitu kan. Terus saya pikir ini kalau dua kontainer misalnya diperbaiki sama 10 orang apa segala macam. Saya tuh langsung loh ya, namanya membikinkan paspor 10 pegawai tukang saya untuk mau kesana. Saya terbangkan ke sana. Ininya. Tapi di situ saya bilang sama buyer, planning saya seperti ini. Bagaimana kalau saya mengirim pegawai saya 10 untuk istilahnya memperbaiki di sana, seperti itu ininya. Kira-kira mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk things memperbaiki. Saya bilang gitu. Ah, that's good, jujur, bla bla bla segala macam. Nah, itu saya udah foto tuh yang namanya 10 paspor pegawai saya itu ininya. Terus saya bilang, nah sekarang kita mau ngurus yang namanya visa. Karena visa itu harus visa kerja. Kamu harus ngundang apa segala macam. Terus saya kepikir, sama ini, apa namanya, jam kerja di sana itu jam berapa. Terus yang boleh dan tidak boleh di area apa gudang kamu tuh bagaimana, saya bilang gitu. Oh ya, jamnya harus jam segini sampai jam segini. Kemudian nggak boleh ada debu, nggak boleh ada suara. Ya namanya kalau ini kan harus ngamplas ya kan gitu. Tapi in the end, buyer itu sangat happy sekali dengan niatnya kita, bahasanya begitu. Terus saya bilang, ini kalau nggak boleh bersuara, kalau ini cuma ngamplas manual begini bisa 1 tahun ada di Jerman, gitu kan. Terus akhirnya berarti kan option pertama paling tidak dia udah tahu effortnya kita lah ya, untuk bagaimana kita problem solve situasi dia kan. Padahal kalau kita bilang dia tuh sudah approve dan dia tuh yang minta finishing itu gitu loh. Kalau kita tidak tanda kutip
3: mengiyakan,
0: hanya pengen enaknya, lah kamu kan udah approve ya, itu masalah kamu. Mungkin di saat itu saya kehilangan buyer itu. Tapi pada waktu kita itu juga mengajukan diri bahwa bahasanya kan dia sebenarnya tidak bisa jual itu dan dia mengalami kerugian kan. Pada waktu kita bicara mengenai partner kita itu rugi, mungkin akan berefek ke order kita berikutnya. Kan seperti itu ininya. Singkat kata, saya bilang kalau misalnya begini, coba kamu itu jual murah tapi jangan pakai brand kamu. Kan di sana itu ada yang namanya mereka copot brand kayak dijual di yang murah lah. Kemudian di setiap order kamu ke depan itu kamu bisa potong misalnya berapa juta untuk kita share berdua cost-nya itu. Saya bilang gitu. Oke. Itu sebenarnya dia nggak sadar bahwa saya mengikat dia tuh untuk selalu ngasih order saya. Nah, itu salah satu contoh sebenarnya bukan ketipu, tapi tentu dalam bisnis itu pasti ada masalah lah. Ya. Seperti itu. Terutama yang bikin pusing itu kalau masalah itu barang sudah di negara orang.
4: Mau ngapain itu?
0: Kan ngapain? Iya kan? Kalau masih ada di sini, walaupun mungkin di Kalimantan Sumatera masih bisa. Begitu sudah ke sana kan itu menjadi beda perkara kan gitu ininya.
3: Ya, berarti ya. Itu memang penting sekali ya, untuk meyakinkan dan menunjukkan kita punya effort, bahwa kita ada niat baik, ada tanggung jawab, itu rupanya sangat penting ya.
0: Dan menurut saya sih, kalau kita pembisnis itu kan tidak selalu kita bicara mengenai profit. Tapi pada waktu ada masalah, kita pun secara mental kan juga harus siap terhadap kehilangan. Kan seperti itu ininya. Tidak menjadi profit apalagi minus. Nah, itu menurut saya yang saya sendiri belajar dari setiap kehilangan itu, ya this is business, gitu loh.
5: Ada risiko ya.
0: Tidak selalu kita bilang bahwa hari itu sunshine, kan begitu kan ini.
5: Kadang-kadang sunset ya.
1: sunset tuh indah sih. Oh,
5: iya. Seperti itu. Tapi gelap.
3: Wah, menarik sekali. Iya. Jadi ada hal-hal yang. Tapi ini mungkin buat teman-teman UMKM misalnya, itu kan udah nggak pede dulu nih kalau ketemu dengan buyers asing, terus gimana caranya membangun itu, kiat-kiat di samping tadi ya, kalau ini jelas pada kasus ketika buyers itu menuntut itu punya strategi, tapi secara umum gimana Mbak misalnya ini?
0: Kalau saya lihat ya, misalnya biasanya saya diskusi dengan teman-teman saya dari berbagai level ya, seperti itu. Pada waktu kebutuhan itu menuntut untuk kita tuh dapat income, mereka itu melupakan namanya ketakutan. Itu menurut saya naluri manusia ya, seperti itu ininya. Kemudian di zaman teknologi sekarang, apalagi misalnya ada banyak teman saya nggak bisa bahasa Inggris, kan kayak gitu. Tapi karena menurut saya motivasi di belakangnya bahwa dia harus bergerak, ketakutan itu istilahnya itu menimbulkan banyak option cara berkomunikasi. Sekarang Google Translate juga ada, apa segala macam, apalagi yang sekarang ada voice apa itu ya, kayak gitu. Kemudian buyer sendiri itu pun sebenarnya juga apresiasi terhadap usaha-usaha yang kita bilang kan itu simple ya, tapi mereka appreciate karena buyer sendiri itu paling tidak barang bagus, harga masuk, yang lainnya kalkulator nih. Seperti itu ininya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara istimewanya Jogja ya, karena kita itu sangat kreatif, kemudian secara menciptakan sesuatu inovasi dengan cara handmade ataupun kalau kita bilang kan terkenalnya Jogja itu kan craftsmanship-nya ya yang sangat kuat ya. Itu menurut saya tinggal hanya ditambahi secara karakter atau mental pengusahanya itu konsisten aja, baik gitu ininya. Kan gitu ininya.
3: Jadi memang ya tetap harus pede di satu sisi, confident gitu ya.
0: Terus mungkin juga pada waktu mulai menampakkan hasil. Nah, hasilnya itu yang menurut saya penempatannya harus tepat. Seperti itu. Seperti saya misalnya dulu, saya ingat sekali zaman saya mulai itu modal saya itu 50 juta. Dari hasil saya kerja sama saya kumpulin 50 juta. Saya mulai usaha saya ini dari 50 juta. Pada waktu kita itu sudah menghasilkan, itu saya nggak beli yang namanya gudang duluan ini ya. Tapi saya mengkompleti yang namanya legalitas saya, investasi di sertifikasi ininya, kayak gitu. Karena buyer itu tidak bakalan nanya ini gudang kamu atau gudang nyewa. Mereka pertanyaan adalah kamu punya sertifikat apa, kan begitu ininya. Nah, ini yang juga sering saya sampaikan ke teman-teman, yang namanya keinginan itu yang sifatnya nyosewu kayak duniawi itu, kalau bisnis berkembang, tempatkan profit itu di lokasi yang tepat dulu di awal, kayak gitu ininya. Karena kalau kita bicara ekspor, berarti kan bicara dua regulasi yang berbeda kan, seperti itu ininya. Barang kita nggak bakalan bisa masuk kalau kita nggak memenuhi seperti itu ininya.
5: Mbak Juju, ini tadi kan cerita banyak dan sangat menginspirasi ya dengan segala hal, artinya menunjukkan sebuah pengalaman yang hebat gitu dari bisnisnya. Nah, pengeksplor furniture ini kan banyak ya. apa sih yang membuat sampai sekarang seolah-olah Mbak, bukan seolah-olah ya, sekarang tetap ngeksi seolah-olah yang lain kan perlu ada saingan juga kan Mbak?
0: Yeah,
5: ada saingan gitu loh. Apa yang membuat Mbak jujur leading dalam hal ini?
0: Sebenarnya sih kalau kita bicara terhadap yang eksis dalam artian mungkin secara kapasitas seperti saya ya, setelah perang atau segala macam pasti mengalami penurunan ininya, pasti mengalami penurunan ini dan saya pun juga mengalami penurunan. Ya cuman itu tadi, pada waktu mungkin kalau orang lain kan bilang istilahnya everything looks fine kayak gitu, leading segala macam, mungkin karena di dalam saya menjalankan bisnis atau penempatan dari setiap mungkin keuntungan itu tuh sebenarnya untuk jagani hal pada waktu ini terjadi.
5: Oh, oke. Okay.
0: Seperti itu ininya. Itu yang menurut saya istilahnya itu ya manajemen itu tadi ininya kayak gitu.
1: Ada saving ya.
0: Ya, tapi pertanyaannya sebenarnya sama. Saving ini bisa bertahan berapa lama ya pada waktu domestik ataupun dunia itu tidak support terhadap keinginan kita. Pasti kan harus istilahnya itu juga kita siap untuk merilis. Dibandingkan kita hanya juara bertahan, tapi sebenarnya kita mulai digrogoti kan juga enggak sehat juga seperti itu ininya. Gitu.
5: Oke. Okay. Dan model itu juga berpengaruh, Mbak. Artinya perkembangan keinginan yang customized gitu. Apakah Mbak Jujur punya sebuah ciri khas tersendiri gitu yang membedakan dengan lain? Kalau teori bisnis kadang-kadang begitu kan ya, Mbak?
0: Iya.
5: Aku harus beda dengan yang lain selain quality gitu.
0: Iya. Mungkin karena di tempat kita ya itu ada departemen research and development. Jadi Kukun Asia itu selain bekerja sama dengan universitas ya, kebanyakan sih kita kerjasamanya dengan ISI ininya. Karena kan di situ kan bidangnya kreativitas mahasiswanya juga segala macam, kita kerjasama untuk anak-anak magang juga. Kemudian Kukun juga mengampu 5 SMK jurusan kriya, di mana setiap tahun tuh kita menerima magangan tuh bisa sampai 30 orang ininya. Itu ya sama aja mentraining lagi seperti itu ininya. Itu juga tidak gampang karena ya itu tadi kalau kita bicara furniture itu kan memang mau tidak mau kita bicara kesehatan fisik ininya. Karena kan kita bukan bekerja yang selalu di kantor kan seperti itu ada debu, panas, keringetan segala macam. Nah, tantangannya itu sebenarnya lebih ke masalah memilih SDM yang itu tadi. Kadang-kadang kan ada juga yang lulus SMK padahal jurusannya kriya, dia mending istilahnya lebih nyaman jualan pulsa. Kan begitu, karena kenapa? Nggak debu, nggak ini, asenan, kan begitu kan. Ya itu memang merupakan pilihan, seperti itu ininya. Tapi so far sih karena di Jogja itu gudangnya sekolah ya, dengan banyak sekali jurusan yang macam-macam, so far sih saya nggak pernah mengalami kesulitan masalah SDM ya ininya. Cuman memilih itu memang yang tepat, menjadi yang ini, walaupun kita mentrainingnya sama,
5: hasilnya beda nanti.
0: Hasilnya misalnya dari 20 paling yang unggul, sangat unggul sekali itu 5. Ininya.
1: Tapi itu udah ada, setahu saya kan SMK itu memang sekarang anu ya, biar link and match-nya itu
2: vokasi.
1: Itu kan kenapa ada magang itu ya. Terus kemudian memang ada ikatan dinas, kemudian diambil 5 itu memang untuk perusahaannya.
0: Jadi dulu awalnya itu ada dari waktu Menteri Pak Hartarto apa ya, itu kan mencanangkan vokasi industri, di mana setiap industri itu bekerja sama kayak mempunyai tanggung jawab untuk menerima karena di situ ada insentif pajak yang bisa dikurangin pada waktu kita tuh menerima dan bisa mentraining. Itu ada bahasanya tuh insentif pajak lah seperti itu yang bisa dikurangkan dari situ ininya. Itu padahal mungkin sekitar udah 12 tahun yang lalu. Itu sebenarnya programnya dari menteri itu sudah selesai 5 tahun untuk saya. Tapi dari 5 SMK ada SMK 3, 1 SMA Kalasan itu ya mereka happy banget dengan walaupun secara resminya dari kementerian tuh kerjasama kita tuh udah selesai, kita tetap lanjut sampai sekarang ininya kayak gitu.
5: Ya. Wah, enggak hebat sudah satu jam loh Mas.
1: Iya.
5: Terasa nggak Mas Jiji?
3: Nggak terasa ini.
1: Satu jam. Nanti lanjut konsultasi ya.
5: Silakan Mas Jiji.
3: Ya ini luar biasa sekali. Saya pikir Mbak Cucu ini ya betul kepeloporannya. Bukan menurut saya dari kepeloporan ini sudah levelnya kepemimpinan ya.
5: Iya. Yeah.
3: Karena beliau sudah memotivasi orang, membina orang, generasi muda nih. Jadi ini dari kepeloporan ke kepemimpinan. Itu komen saya.
5: Betul.
3: Dan terima kasih Mbak Cucu.
0: Sama-sama.
3: Oh ya, terakhir mungkin komen untuk perempuan. Nah, ini kalau apa pesan Mbak Cucu untuk perempuan yang bangkit
0: ya. Sebenarnya perempuan itu udah bangkit lah.
5: contohnya
1: lo. Percaya.
0: Mungkin sebenarnya menjadi mandiri, kemudian menjadi percaya diri itu benefitnya lebih banyak dibandingkan kalau kita sebaliknya seperti itu. Jadi lebih apa ya, kalau kita bilang itu pada waktu kita itu ada kemandirian dan percaya diri, menurut saya kita tuh bisa memanage next-nya tuh kita mau ngapain seperti itu ininya. Betul. Jadi tidak bingung, tidak menjadi orang yang bingung seperti itu. Dan menurut saya kalau kita bisa mencapai di level itu, saya bisa bilang bahwa freedom is true.
5: Dan itu melalui proses.
0: Nah, kebebasan itu mahal harganya, tapi kebebasan yang membahagiakan begitu ininya.
3: Oke.
0: Okay. Berarti benar ya, Mbak, aura saya kuning ya.
1: Ya ini apa kepemimpinan itu salah satunya itu kan manajemen ya, Mas. Jadi salah satu kriteria seorang pemimpin dia punya kemampuan untuk memanajerial itu. Betul. Itu yang kadang-kadang kalau di pemerintahan itu kan enggak terlalu diperhatikan ya. Padahal itu di pemerintahan itu justru kemampuan manajerial sangat anu sekali. Enggak harus kita ngurusi duit itu ya, tapi SDM itu juga SDM, itu. Itu jadi ini contoh kita masuk ke bisnis tuh real gitu, bagaimana manajemen dijalankan oleh seorang perempuan ya.
3: Oke. Okay. Terima kasih.
5: Cukup Mas
3: Erin. Luar biasa, matur nuwun. Terima kasih.
5: Ya. Terima kasih Mbak Cucu sekali lagi. Mungkin kapan-kapan ketemu lagi ya, Mbak. Siap. Ya, oke. Okay. Mbak Lika juga terima kasih, Mas Haryati terima kasih. Ya. Mas Pulung. Ya, penggembira di sana gitu. Ya. Sahabat Mitra, terima kasih sudah sudah lebih satu jam kita di Bisa Bincang Inspirasi kita di 105,7 FM. Kita ketemu lagi minggu depan dengan suasana yang lebih baik. Saya pamit semuanya, pamit Sobat Mitra, dan pastikan segalanya lebih baik. Sampai jumpa.
7: Love and Inspiration. Petra 105.

0: jadi papa yang semangat.
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
2: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 生命的回应，干妈给鲁班。Di kala liburan sekolah, seorang ayah mengajak putranya pergi berlibur ke daerah pegunungan. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan, karena kurang hati-hati, si anak tergelincir jatuh kesakitan dan spontan berteriak, "Aduh!" Sesaat kemudian, dari sisi pegunungan terdengar ada suara, "Aduh, aduh, aduh, aduh." Si anak merasa heran dan penasaran, ingin tahu dari mana suara tadi berasal. Si anak berteriak lagi dengan suara lebih keras, "Siapa kamu?" Tak lama kemudian, ia menerima jawaban yang sama kerasnya. "Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu?" Mendengar jawaban seperti itu, dengan marah, dia menjerit sekeras-kerasnya, "Pengecut!" Ia pun langsung menerima jawaban, "Pengecut, pengecut, pengecut, pengecut." Dengan pandangan yang heran, dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, perhatikan baik-baik." Dan kemudian sang ayah pun berteriak ke arah pegunungan, "Kamu hebat!" Dan tak lama kemudian terdengar jawaban bunyi yang sama, "Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat." Lelaki itu kembali berteriak, "Kamu luar biasa." Suara itu pun menjawab, "Kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa." Anak itu terkejut dan memandang sang ayah dengan heran. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa suara yang berbalik tadi disebut Hui Ying atau gemah, yaitu pantulan bunyi. "Anakku, sama dengan gemah tadi, kehidupan ini sebenarnya juga persis seperti itu. Ia selalu memantulkan kembali, memberikan hal yang sama apapun yang telah kamu pikirkan, katakan, dan yang kamu lakukan. Jika setiap saat kamu bersuara positif dan berbuat baik, rajin belajar dan berdisiplin, maka hidupmu akan bergema memantulkan hal yang sama. Ia akan memberimu kepandaian sepadan dan kehidupan yang baik pula. Tetapi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, kehidupan ini pasti akan mengembalikan kepada kamu hal-hal negatif yang setimpal. Apakah kamu mengerti?" Dan si anak pun tersenyum puas sambil menganggukkan kepalanya. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan, hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir negatif, takut, dan penuh kecurigaan, maka kehidupan akan memberikan reaksi yang sama negatifnya kepada kita. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka ciptakanlah lebih banyak cinta kasih dalam hati kita. Jika kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan ini, maka kita pun harus berani memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Kesuksesan hari ini tidak tercipta karena kebetulan atau keberuntungan semata. Setiap keberhasilan pasti terwujud karena akumulasi dari usaha-usaha yang kita lakukan kemarin. Yang jelas, Ren Shen Tou Hui Ying, makna dari gema kehidupan adalah apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapatkan. Siaplah, siaplah memberi yang terbaik kepada kehidupan ini, agar kehidupan memberi yang terbaik pula kepada kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
5: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7

0: Armulagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cieciang, Iti Cieciang, Iti Cieciang, Iti Cieciang, tukang sepatu dan tuan tanah.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah, jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya, kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban, bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala.

0: pendengar yang budiman. Sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya, tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata menyalahkan. Saudara, disadari atau tidak, saat ini begitu mudahnya bagi kita untuk menyalahkan orang lain. Karena kenyataannya, menyalahkan pihak lain untuk sebuah kejadian buruk sangat mudah untuk dilakukan. Pihak lain yang disalahkan untuk suatu kejadian buruk biasanya disebut dengan ungkapan si kambing hitam. Banyak orang ketika terjadi suatu kejadian buruk dan ia ditunjuk sebagai penyebabnya, maka ia akan mencari-cari kambing hitam dan melemparkan kesalahan itu kepadanya. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika si kambing hitam itu adalah seekor anjing? Ya, hal ini terjadi di New York, Amerika Serikat. John Joseph, seorang lelaki berusia 58 tahun, berupaya menyalahkan seekor anjing karena katanya nih, anjing itulah yang telah menyebabkan apartemennya terbakar. Polisi pada akhirnya menahan Joseph setelah melakukan penyelidikan panjang selama 1 tahun. Para penyelidik mengatakan Joseph mengemukakan kepada polisi bahwa anjing itu mungkin telah menyebabkan kebakaran dengan menyenggol salah satu kipas angin. Tetapi, kata polisi lagi, mereka tidak mengindahkan pernyataan Joseph tadi. Dia dituduh telah lalai membuat laporan palsu dan pelanggaran terkait. Sepertinya sulit juga kalau melemparkan kesalahan kepada seekor anjing. Selain itu, anjing adalah pihak yang tidak berdaya untuk membela diri. Ia pun mungkin akan tersinggung kalau disebut dengan si kambing hitam dalam peristiwa kebakaran tadi. Saudara, kejadian di mana pihak yang tidak berdaya membela diri dijadikan sebagai kambing hitam dalam suatu persoalan sudah bukan hal baru dalam kehidupan kita. Mungkin Anda pun pernah mengalaminya, di mana Anda dituduh menjadi penyebab dari suatu kejadian buruk. Dan saat itu, Anda tidak berdaya untuk membela diri. Atau mungkin juga, Anda pernah melemparkan suatu kesalahan kepada seseorang atau sesuatu, bahkan keadaan, ketika ada kejadian buruk yang terjadi. Ketika dimarahi atasan, menyalahkan rekan lain. Ketika terlambat, menyalahkan hujan. Ketika keluarga hancur karena perselingkuhan, menyalahkan godaan wanita atau pria lain. Orang yang selalu melemparkan kesalahan kepada pihak lain tidak akan pernah belajar untuk memperbaiki diri. Bahkan, ketika orang yang dilemparinya kesalahan itu sudah belajar banyak dan bertumbuh dalam banyak hal setelah peristiwa itu terjadi. Jadi, berhati-hatilah.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811 9954 868. Terima kasih untuk kesediaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
2: Jaya.
1: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Sembilan koma tujuh Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
1: Kredit Union.
5: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
6: the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Pintra.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena penderitaan tidak muncul dari debu dan kesusahan tidak tumbuh dari tanah. Namun, manusia dilahirkan untuk kesusahan seperti bunga api melayang tinggi. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terselami, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang jumlahnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ayub pasal 5 ayat 8-9. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terselami, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang jumlahnya. Renungan hari ini berjudul Mempercayakan kepada Allah. Merana, itulah yang dirasakan Ayub setelah berbagai derita yang dialami. Begitu dalam kesedihannya hingga Ayub tidak dapat berbuat apapun. Secara imani, ia tidak sanggup untuk menyalahkan Allah. Sekalipun segala harta dan anak-anaknya telah tiada, serta berbagai penyakit dialaminya, juga istrinya mengeluhkan Allah, ia tetap menghormati Allah. Namun sesungguhnya sisi manusiawinya ingin berteriak untuk melampiaskan perasaannya, sehingga ia memilih menyalahkan dirinya sendiri dengan mengutuki hari kelahirannya. Atas sikapnya itu, Elifas menasehatinya untuk mengadukan segala perkara kepada Allah. Sebab Allah dapat membuat berbagai hal ajaib untuk menolong umatnya. Sikap iman Ayub memang merupakan sikap yang hebat. Tetapi sikap manusiawinya pun merupakan hal yang wajar bagi siapapun yang berduka. Dalam pergumulan itu, nasihat Elifas menunjukkan kekurangan Ayub, di mana ia lupa untuk membawa dan mempercayakan pergumulannya kepada Allah. Ayub memang tetap teguh dalam imannya kepada Allah. Tetapi dalam sikap iman itu, ia justru memilih menanggung pergumulannya seorang diri. Setiap pergumulan secara perlahan dan tanpa disadari akan mengurung hati kita, sehingga membuat kita memilih menanggung segala pergumulan seorang diri. Nasihat Elifas menyadarkan kita untuk terus membuka hati dalam setiap pergumulan untuk mengarahkan hati kepada Allah dan mempercayakan hidup kepadanya. Sebab Allah mampu merubah yang mustahil dan menyakitkan menjadi sukacita dan kedamaian hidup. Percayakanlah hidup kepada Allah, sebab Ia senantiasa memberkati kita. Yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria.
Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara Putra yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Doa Malam Radio Petra 105.7 FM. Bersama saya, Pendeta Ari Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama berdoa menyerahkan syafaat dan syukur kita pada hari ini di dalam Doa Malam edisi 13 Mei 2026. Dan marilah bersama kita akan menyerahkan syukur kita, juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulannya, dan marilah kita bersatu hati, saling mendukung dan saling menguatkan. Mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini ya Bapa datang menghadap-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kami boleh melewati hari ini dengan luar biasa. Kendati pun banyak tantangan yang kami hadapi, ataupun juga banyak hal-hal yang menyulitkan kami, tetapi kami bersyukur Tuhan tetap menyertai kami dan kami merasakan campur tangan Tuhan di dalam aktivitas kami. Ketika kami saat ini juga masih harus menyelesaikan berbagai hal yang harus kami kerjakan, kami juga memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan supaya semuanya itu juga boleh kami upayakan, kami perjuangkan di dalam Engkau. Bapa dalam surga, sebelum kami akan bersama beristirahat setelah menjalani aktivitas hari ini, kami hendak berdoa, kami menyerahkan berbagai pergumulan-pergumulan yang kami miliki di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa usrah khusus untuk setiap kami yang punya berbagai pergumulan-pergumulan pribadi kami lepas pribadi. Kami yang punya pergumulan soal keluarga, mungkin kami sedang punya relasi yang tidak baik dengan anggota keluarga kami, ataupun dengan kakak kami, adik kami, atau siapapun itu. Atau kami yang juga punya pergumulan tentang pekerjaan kami, kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, atau kami yang saat ini sedang berjuang merintis usaha kami yang kami upayakan. Demikian juga kami yang mungkin saat ini sedang bekerja dan menemui banyak kesulitan di tempat kerja kami atau usaha kami. Ataupun saat ini kami yang juga punya pergumulan tentang sekolah kami. Kami yang masih belum mendapatkan tempat sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi, baik itu di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi dan pendidikan tingkat lanjut. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kekuatan atas kami di dalam pergumulan-pergumulan kami ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, karena kami tahu Tuhan, di dalam pergumulan kami ini Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau akan ada, Engkau akan menyertai kami, dan Engkau akan mendekap kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Demikian juga kami yang mungkin punya pergumulan tentang pasangan hidup, kami yang masih belum mendapatkan tambatan hati kami, kami yang merindukan pasangan hidup dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami juga, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang senantiasa menyerah, atau Engkau yang senantiasa membuat kami berserah penuh kepada-Mu. Karena kami yakin Tuhan, Engkau telah menyediakan seseorang yang terbaik untuk kehidupan kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk juga mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kami berjumpa dengan seseorang yang dari Engkau itu, kami pun telah siap dan kami telah menata kehidupan dan diri kami. Dan juga kami saat ini mungkin punya pergumulan dan kerinduan akan hadirnya buah hati di dalam keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir juga, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kesabaran atas kami, sekaligus juga menyerahkan semuanya pada rancangan-Mu. Karena bagi kami, kami percaya buah hati itu adalah anugerah dari Engkau, maka kami pun hanya bisa menyerahkan semuanya kepada-Mu. Di samping kami pun juga mengupayakan dengan apa yang bisa kami lakukan. Engkau kiranya hadir dan menolong kami Tuhan dalam rupa-rupa pergumulan kami tersebut. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang
juga punya pergumulan tentang kesehatan-kesehatannya, baik oleh karena faktor usia sehingga kesehatan mulai menurun, ataupun juga oleh karena sakit tertentu yang dirasakan. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Edang Karno, Ibu Kon Mariaten Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Santi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatniartini Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Cahyo Mutati, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Ida Zuraida, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Bapak Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Bapak Sony Marfianto, anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang menolong mereka di dalam perjuangan mereka saat ini. Kami tahu bahwa perjuangan mereka tidaklah mudah. Mereka harus berjuang dengan sakit yang dirasakan, ketidaknyamanan yang ia rasakan, juga mungkin harus kontrol, harus minum obat dan lain sebagainya. Tetapi kami yakin dan percaya kiranya Engkau akan hadir atas kehidupan mereka, dan kiranya Engkau memberkati setiap proses yang mereka jalani, supaya semuanya itu mendatangkan kebaikan atas kehidupan mereka. Tuhan, kami saat ini juga bersyukur atas ulang tahun yang dirayakan dan boleh dihayati oleh saudara-saudara kami pada hari ini. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang dirayakan oleh Bapak Banu Aji Prasetyo, demikian juga yang dirasakan oleh Ibu Rani Tias Utami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, Bapa, menghayati setiap cinta kasih Tuhan di usia yang baru ini, sehingga mereka tetap juga bisa merasakan kesukacitaan, dan mereka semakin percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Dan kiranya hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan serta berkat darimu senantiasa Tuhan curahkan atas saudara-saudara kami ini. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan-pergumulan tertentu, baik oleh karena kondisi ekonomi keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja, ataupun saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini sedang dalam keadaan habis terkena musibah atau pasca terkena musibah. Demikian juga yang mereka harus memperjuangkan hak mereka karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mereka yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menolong mereka dalam pergumulan mereka, dan ajar kami ya Bapa, untuk kami pun juga mau hadir atas mereka, memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi setiap mereka yang diperlakukan dengan tidak adil, dengan atau sesuai dengan kapasitas yang bisa kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan mampukan saudara-saudara kami ini untuk berjuang juga, dan untuk kembali merayakan dan juga merasakan kedamaian di tengah-tengah situasi yang mereka rasakan saat ini. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan untuk berbagai siapapun pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, anggota dewan, bahkan juga hingga di daerah ataupun juga di kampung kami masing-masing. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati mereka semuanya. Biarlah hikmat yang dari Tuhanlah yang boleh berkuasa atas mereka, sehingga di dalam pengambilan kebijakan, di dalam mereka mengambil hal-hal yang untuk kepentingan bersama, semuanya itu dilakukan betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk memperjuangkan keadilan. Hindarkan mereka dari keinginan untuk korupsi, hindarkan mereka dari keinginan untuk melakukan ketidakadilan, melakukan kecurangan atau apapun dalam bentuk apapun. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka, supaya mereka pun juga tetap menghayati bahwa mandat atau tanggung jawab yang mereka emban saat ini semuanya berasal dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada-Mu. Bapa, kami saat ini juga menyerahkan untuk istirahat malam kami yang akan kami lakukan dan akan kami nikmati saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami dalam istirahat malam kami, dan kiranya kami boleh dengan nyenyak dan damai
beristirahat, dan besok pagi kiranya oleh karena kasih karuniamu saja kami juga boleh dimampukan untuk menikmati hari baru. Dan kalaupun kami saat ini masih harus juga melanjutkan aktivitas ataupun tanggung jawab kami yang lain, kiranya Tuhan juga yang menolong kami supaya kami bisa menyelesaikan tanggung jawab kami juga dengan baik pada malam hari ini. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, yang semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah embun atau doa malam kita pada hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Kiranya kita semakin dimampukan untuk menjalani hari-hari esok, dan hari ini kita boleh beristirahat dengan nyenyak. Oleh karena itu, saya Pendeta Adetulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya.

lebih daripada segala-galanya. Kami ingin hidup, kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Belajar dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Bersantap bersama di meja-Mu. Bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Love you, Lord. Thank you, Lord.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudari dan Saudara semuanya sahabat Petra? Kiranya kita pun juga masih bisa merasakan anugerah dan cinta kasih Tuhan di hari baru, di dalam anugerah yang baru pada hari ini. Dan saat ini bersama saya Pendeta Aditus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang mengambil sebuah tema untuk Renungan Embun Pagi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, yaitu dengan tema Damai Dalam Tuhan, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum kita akan bersama belajar dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang kami rasakan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan juga beri kepada kami, hingga pada hari ini kami masih merasakan waktu yang baru lagi dalam hidup kami. Dan sebagai syukur kami juga, kami hendak merenungkan berkat-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui perenungan firman ini kami boleh semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang dengan setia meneladan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus jugalah yang menuntun kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang rajin merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun juga menjadi orang-orang pengikut-pengikut-Mu yang mau meneladan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami secara nyata. Kami menyerahkannya Bapa, perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya cinta kasih-Mu yang menuntun dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi pada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman-Nya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, betul ketika ada orang mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang mudah. Semua perjuangan itu pasti berat, pasti punya tantangannya masing-masing. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ketika melihat perjuangan orang lain akan mengatakan, alah cuman begitu, alah cuman begini, dan lain sebagainya.
Tetapi bagi orang tersebut yang menjalani pergumulan itu, pasti mungkin akan merasakan sebuah situasi yang tidak mudah. Karena ya mungkin ada titik-titik tantangan tertentu yang merasa bahwa dia kok berat sekali perjuangan saya. Karena pada dasarnya tidak ada perjuangan yang mudah. Setiap perjuangan itu pasti membutuhkan bahkan pengorbanan, membutuhkan sebuah effort yang sangat besar, bahkan juga kalau orang bilang sampai berkeringat darah atau perjuangannya itu dilakukan sampai titik darah penghabisan. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam setiap perjuangan itu ada tantangan. Di dalam sebuah perjuangan itu ada upaya keras yang harus dilakukan. Tetapi pertanyaannya adalah, kita akan berjuang seperti apa? Kita akan berjuang dengan daya kita sendiri. Kita berjuang dengan cara-cara yang dapat dikatakan dilegalkan atau diiyakan oleh dunia, meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ataukah kita mau tetap berjuang, tetapi berjuangan dalam Tuhan? Nah, terkadang itu menjadi sebuah pilihan yang tidak mudah ketika kita menjalani itu. Kalau perjuangannya toh bagi kita mungkin itu tidak terlalu membutuhkan effort yang besar, kita akan mengatakan, oh iya saya mau berjuang, atau saya karena situasi saya gampang, saya akan kemudian menaruh penuh kepercayaan saya, perjuangan saya pada Tuhan. Tapi ketika kita pada titik buntu, kita gak tahu harus berbuat apa, seringkali ya kita akan melegalkan apa yang sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan. Kita pakai jalan-jalan pintas untuk bisa menyelesaikan perjuangan kita, atau kita akan pakai jalan-jalan yang terlihat gampang tetapi Tuhan tidak kehendaki, ketika kita ingin segera menyelesaikan perjuangan kita atau mengakhiri perjuangan kita dengan lebih cepat begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini yang kita baca dan kita renungkan menunjukkan bahwa Yesus ingin berpesan kan kepada para muridnya. Ketika kata-kata perpisahan disampaikan oleh Yesus, Yesus mengatakan kepada murid dalam perumpamaan tadi soal kamu tidak akan melihat aku tetapi akan melihat kamu, tapi juga sebaliknya bahwa kamu sebentar lagi tidak akan melihat aku, tetapi dalam saat yang sama dikatakan pula bahwa tapi saat pula engkau juga akan melihat aku. Nah, mungkin itu membingungkan bagi para murid dan mungkin juga membingungkan bagi kita. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus memberikan sebuah makna, menjelaskan tentang arti dari apa yang dikatakan Yesus itu. Dengan Yesus mengatakan bahwa kamu sekarang mungkin berada dalam penderitaan. Kamu mungkin sekarang berada pada situasi yang tidak mudah. Kamu akan meratap, kamu akan berduka. Ratapan dan duka itu mungkin sebagai sebuah simbol dari sebuah perjuangan. Bahkan ketika Yesus harus menjalani masa penyalibannya, setelah Yesus mengatakan ini kepada para murid, ia harus menjalani jalan kesengsaraannya, dan itu adalah jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh ratapan yang dilalui oleh Yesus. Dan murid pun juga diingatkan bahwa pada saat itu mereka juga akan mengalami kesedihan, mengalami duka dan mengalami ratapan. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus mengatakan bahwa dunia akan bergembira dengan itu. Kenapa? Ya karena seolah-olah bahwa dunia akan kehilangan, dalam tanda kutip, orang yang menyatakan kebenaran. Dunia akan bergembira karena tidak ada lagi yang mengingatkan tentang cara mereka itu keliru, cara mereka salah, dan Yesus, ada orang yang menunjukkan tentang ilo cara yang benar itu begini. Karena tidak ada lagi orang yang menunjukkan itu, maka dunia bergembira. Tidak ada yang lagi melawan, dalam tanda kutip, melawan dunia gitu. Tetapi juga dikatakan bahwa para murid pada waktunya nanti mereka juga akan bergembira loh. Tidak selamanya mereka itu hidup dalam ratapan, tidak selamanya mereka hidup dalam duka cita, tetapi sebaliknya mereka akan kemudian mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan kesenangan atau bahkan dikatakan kebahagiaan yang orang lain tidak lagi bisa mengambil daripadanya gitu. Artinya kebahagiaan itu gak bisa direnggut lagi karena mereka betul-betul merasakan kebahagiaan. Artinya bahwa penderitaan atau ratapan itu mendahului sebuah kebahagiaan ketika dilakukan di dalam Tuhan.
Ketika dilakukan di dalam apa yang Tuhan kehendaki, maka penderitaan, duka cita itu pada akhirnya akan menjadi sebuah sukacita. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah kita menjalani proses kita dengan cara yang jalan pintas, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang sesuai dengan firman Tuhan, ya itu akan menentukan hasil akhir kita akan seperti apa. Kalau hidup dalam firman Tuhan, berjuang dalam firman Tuhan mungkin akan terasa jauh lebih berat. Karena selain berjuang, kita juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Selagi kita berjuang, kita juga harus memperjuangkan firman yang Tuhan kehendaki atas kita. Misalnya, ketika dalam perjuangan, kita harus tetap jujur nih. Sudah berjuang, disuruh jujur lagi. Atau kita sudah berjuang, tapi disuruh tidak boleh menginjak-injak orang lain. Itu kan perjuangan jadi double. Perjuangan dilakukan harus dua kali lipat. Tetapi dengan semuanya itu Yesus menjanjikan, kalau perjuangan dilakukan dengan benar, perjuanganmu dilakukan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, maka kebahagiaan itu juga akan kita dapatkan pada akhirnya, meskipun jalannya harus terjal lebih, dua kali lebih berat. Tetapi itu yang Tuhan janjikan. Sehingga memang Yesus tidak menjanjikan bahwa perjuangan itu akan mudah. Tidak. Yesus menjanjikan bahwa, oh, nanti kalau kamu berjuang A, kamu nanti akan sampai pada tujuanmu yang sama dengan apa yang kamu targetkan. Ya tidak juga. Tetapi Ia mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya selalu soal target kita tercapai. Kebahagiaan juga bukan tentang kita sampai pada apa yang kita inginkan dari perjuangan itu. Terkadang kebahagiaan itu bisa kita rasakan meskipun kita tidak sampai goals-nya, kita tidak sampai tujuan akhir yang kita targetkan, tetapi dalam proses yang kita jalani, kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Misalnya, ketika orang ikut lomba, dia harus berdarah-darah menyiapkannya, dia harus berlatih, menguras tenaga dan lain sebagainya. Tetapi ketika berlomba, dia tidak menang. Ya pasti ada kesedihan, tapi yang menjadi satu kesenangan adalah pertama dia kesenang karena dia sudah berani untuk mencoba. Orang yang berbahagia adalah orang yang berani untuk mencoba. Lalu yang kedua, di dalam prosesnya ia pasti mempelajari banyak hal. Yang tadinya dia masih lemah, di dalam prosesnya itu dia semakin dikuatkan. Ada kebahagiaan di sana. Jadi meskipun targetnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi kebahagiaan itu tetap saja bisa dilakukan atau tetap saja bisa didapatkan kalau kita kemudian berjalan di dalam kehendak Tuhan. Maka tema kita hari ini, damai di dalam Tuhan, mau mengajarkan kita dan mengajak kita bahwa yakinlah kalau kita berjuang dan memperjuangkan kehidupan kita dalam aspek apapun, tetapi kita berjuang di dalam Tuhan dan kita berjuangnya bukan dengan keinginan daging kita yang mencari jalan pintas, maka kita akan merasakan kedamaian dan kita akan merasakan kebahagiaan itu. Kita mungkin sudah punya banyak pengalaman dan pengalaman-pengalaman itu semakin menandaskan tentang firman kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berjuang. Bagi kita yang masih terus berjuang, jangan menyerah. Tuhan akan ada, Tuhan akan menolong, dan jangan lupa, berjuanglah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan dengan jalan-jalan pintas, bukan dengan jalan-jalan yang terlihat enak dan terlihat membahagiakan, karena kebahagiaannya itu semu. Ya, kebahagiaan yang nyata adalah ketika kita berjuang di dalam Tuhan. Meskipun berdarah, meskipun berat dan jalannya terjal, tetapi ada kedamaian dan kebahagiaan yang akan kita rasakan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah bersama kita mengakhiri perenungan kita hari ini dengan kita berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu dan kami mengalami bahwa perjuangan kami di dunia ini tidak mudah. Dalam berbagai hal yang kami perjuangkan, membutuhkan sebuah effort yang besar, membutuhkan kegigihan, bahkan terkadang seolah-olah membuat kami mudah untuk menyerah. Tetapi saat ini kami mau belajar, di dalam perjuangan kami, kami mau tetap berjuang di dalam Engkau. Meskipun ada cara-cara yang gampang, cara-cara yang lebih mudah, yang menjanjikan kebahagiaan
kepada kami, tetapi kami tahu bahwa kebahagiaan itu semu. Karena kebahagiaan yang kekal adalah ketika kami berjuang di dalam Engkau. Engkau tidak menjanjikan semuanya mudah, tetapi Engkau menjanjikan kedamaian, Engkau menjanjikan penyertaan, dan kami yakin Bapa, di dalam proses perjuangan yang kami lakukan di dalam Engkau, kami pun juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami supaya kami tetap senantiasa bisa berjuang dan mau berjuang di dalam Engkau. Kami saat ini menyerahkan Bapa untuk hari kami saat ini yang kami lewati. Kami yang harus sekolah, kami harus bekerja di tempat kerja kami, atau kami yang harus memulai aktivitas kami di rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan berbagai aktivitas kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang menolong dan mampukan kami supaya kami bisa melakukan semuanya itu juga dengan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga semua aktivitas kami, tanggung jawab kami hari ini, semuanya juga boleh berjalan di dalam cinta kasih dan naungan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pintu kehidupan kami saat ini, kiranya kasih dan rahmat-Mu yang sajalah yang boleh menghantarkan kami untuk kami senantiasa menjalani hari-hari kami saat ini. Kami mau menyerahkan ya Bapa, hari-hari kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi kita hari ini, edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Oleh karena itu, saya Pendeta Adi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Kiranya kasih Tuhan dan damai Tuhan senantiasa mengiringi aktivitas sahabat-sahabat Petra semuanya hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu. Mari nikmati hadirat-Nya, biar Dia menyegarkan saudara.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Hasrat hati Anda. Kepuasan sejati didapat ketika kita bersuka dalam Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Ketika berbicara tentang hasrat hati, orang sering dengan antusias mengutip Mazmur 37 ayat 4. Kita suka dengan pemikiran bahwa Bapa akan memberikan yang sangat kita dambakan. Namun sayangnya, ketika kita hanya fokus pada menerima yang baik, kita lupa pada konteks Mazmur itu yang berbicara tentang janji ilahi dan tanggung jawab manusia. Ketertarikan Tuhan yang terbesar bukanlah untuk memanjakan kita, tetapi untuk lebih memberikan diri-Nya pada kita. Doa-doa yang berfokus pada diri sendiri mengabaikan syarat utama pemenuhan janji itu, bersuka dalam Tuhan. Kita harus menikmati waktu yang dipakai untuk bersekutu dengan Dia dan melayani-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan berdoa, kita akan mengalami karya-Nya dalam hidup kita dan iman kita kepada-Nya semakin mendalam. Seiring perjalannya waktu, iman kita yang bertumbuh membuat kita mulai memahami cara berpikir Tuhan. Dia akan membentuk kembali hasrat hati kita menurut ketetapan-Nya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Namun, yang Dia sediakan bisa sangat berbeda dari yang kita minta. Alih-alih memberikan yang kita pikir kita inginkan, Dia memberikan jawaban yang paling tepat atas doa kita. Saudara pendengar, Tuhan senang mengabulkan permohonan kita, tetapi kesukaan terbesar-Nya adalah mendengar kita mengungkapkan kerinduan untuk lebih mengenal Dia. Menerima hasrat hati kita hanyalah berkat sampingan dari bersuka dalam Tuhan dan mengikuti jalan-Nya. Ganjaran kita yang terutama adalah relasi dengan Tuhan pengasih yang rindu memberikan diri-Nya untuk bersama manusia.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

saudara dan saya, ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga. Boda,
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta. Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Jumpa kembali dengan kami, Sahabat Petra, di program Bun Pagi. Program yang akan menemani Anda di awal pagi hari ini dan di awal semua aktivitas Anda yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang akan memberikan inspirasi, kekuatan, dan juga semangat untuk kita mengawali aktivitas kita hari ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani untuk Anda dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Bun Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esti Widyastuti dari GKJ Pakem. Lalu Dr. Salah juga akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Cadence for Living dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk bersama ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain? Pada embun pagi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, kita bersama akan mendengarkan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 di ayat 44 sampai 53. Dengan tema wujud sukacita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari teduhkan hati kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala karya cinta kasih-Mu. Terima kasih pagi ini memulai aktivitas kami belajar berserah padamu, mendengarkan engkau di dalam firmanmu. Dalam keterbatasan diri, mampukan kami dapat mendengarkan untuk merasakan dan belajar memahami firman Tuhan bagi kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita lihat Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 di ayat 44 sampai ayat 53. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan
memuliakan Allah. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Dan sungguh berbahagia setiap orang yang belajar untuk mendengarkan, merasakan, memahami, lalu berjuang menghidupi firman Tuhan. Wujud sukacita. Demikian yang akan kita refleksikan bersama. Bicara soal wujud, kita bisa membayangkan, berarti sesuatu yang ada bentuknya, begitu ya. Maka wujud ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa dirasakan, rupa ataupun bentuknya ada, begitu. Sedangkan sukacita, sukacita ini lebih kepada sebuah ungkapan hati, perasaan hati yang penuh dengan kegirangan, kesukaan. Dan ini mesti harus berasal dari dalam diri. Karena kalau sukacita itu berasal dari dalam diri dan benar-benar dirasakan, itu akan bersifat stabil gitu. Sukacita juga bisa disebut dengan istilah joy, ketenangan, batinnya tenang, batinnya puas, dan itu dirasakan sangat mendalam. Sahabat Petra yang terkasih, maka kalau kemudian kita mencoba melihat dalam narasi Injil Lukas tadi, bagaimana ya mestinya itu direfleksikan dalam kehidupan manusia? Saudara-saudaraku, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, perikop ini juga merupakan kisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dicatat oleh Lukas. Menarik, karena ini merupakan peristiwa yang memisahkan Yesus dan para muridnya. Akan tetapi, dikatakan di situ, di ayat 52 ya, ada ungkapan bersukacita. Berpisah kok bersukacita ya? Dan ini ternyata dikarenakan mereka memahami nubuatan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus di ayat 44. Ini menguatkan keyakinan para murid bahwa apa yang terjadi ada dalam rancangan kasih Allah. Para murid selama ini hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebagai nabi. Tetapi sebenarnya ia adalah sosok ilahi, Allah yang empunya kuasa, baik itu di sorga dan di bumi. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga juga semakin menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah sungguh telah dipulihkan. Ketika dikatakan, engkaulah saksi dari semua ini. Nah, kata saksi di situ dari ungkapan kata martus, yang artinya melihat langsung peristiwa itu. Namun, meskipun kita tidak lihat secara kasat mata, peristiwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, kesaksian kita adalah bahwa melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah menjadi keselamatan bagi kita.
Dikatakan bahwa berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Tadi di ayat 43.

memberitakan tentang Dia yang penuh belas kasih dan cinta dengan utuh, dengan totalitas hidup. Dan karena hidup kita adalah menjadi saksi, maka kita semua punya tugas perutusan untuk menceritakan dalam kesaksian hidup kita, dalam bentuk yang nyata, yang bisa dirasakan, yang ada dengan sukacita, bahwa kita telah dipulihkan dan memiliki kehidupan dalam kasih Tuhan. Kita menjadi saksinya dalam peristiwa cinta kasihnya untuk memberi segenap hidup bagi kita manusia. Dan karena hidup kita ini adalah menjadi saksi, maka kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita mendapatkan berkat-Nya. Dan itu harus kita ceritakan dengan kerendahan hati bagi kehidupan di sekitar kita. Dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Karena kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah momen puncak yang menguatkan iman bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup dan pemilik kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga momen penting dalam sejarah keselamatan dan panggilan menjadi saksi Kristus. Menunjukkan kebenaran iman dan kehadiran Kristus dengan sukacita dalam pengharapan dan kebangkitan dan kedatangannya nanti. Maka sahabat Petra yang terkasih, dari sabda Tuhan ini, saya dan saudara terus diingatkan. Wujud sukacita dalam hidup adalah, mari menceritakan kehadirannya secara nyata. Kita rasakan membuat kita ada dalam kegembiraan, kesukacitaan, dan itu kita ungkapkan dalam laku hidup kita. Kesukacitaan itu menjadi mampu dirasakan oleh setiap orang yang ada bersama kita. Kita berikan hidup kita sebagai syukur untuk segala karya cintanya, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Tutur kata yang seturut kehendak-Nya, perilaku hidup yang bisa menjadi teladan dan terus berjuang. Karena kita tidak pernah sendiri, kita ada dalam rengkuhan sukacita Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber cinta kasih yang sejati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan dalam Embun Pagi. Dan mari kita bersama-sama mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Menyapa kami dan membuat kami memiliki pengharapan ada di dalam kesukacitaan. Karena sungguh karya cinta-Mu menjadi sumber semangat untuk kami melanjutkan apa yang sudah Kau ceritakan dalam kehidupan pemberian diri-Mu yang utuh bagi kami, dan kami mendapatkan tugas panggilan ada di dalam karya cinta-Mu untuk juga menceritakan sukacita hidup di dalam Engkau, menjadi saksi-Mu dalam pikiran, perasaan, dan hidup kami secara utuh. Kami hanya mampu berserah untuk dimampukan juga melakukan itu di dalam laku setiap waktu. Hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita yang sejati, doa

ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah Ambon Pagi pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Kiranya sabda Tuhan pada hari ini semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita. Dan terus kita ada dalam rengkuhan cinta kasih Tuhan, mewujudkan panggilan hidup dalam sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial, sahabat Petra. Karena mungkin banyak di antara sahabat Petra yang libur hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu tanda kemuliaan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada dunia kita. Maka sahabat Petra, kita bersyukur karena di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan selalu memberikan pengharapan di dalam kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu pengharapan ini menjadi sesuatu yang bisa kita bawa di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka, sehingga kita tidak merasa sendiri ketika hidup di dunia ini. Kita layak bersyukur sahabat Petra, karena Tuhan kita sudah berkarya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan barangkali sahabat Petra juga sudah bersiap-siap untuk menuju ke gereja, beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya memberkati sahabat Petra dan menguatkan hati sahabat Petra untuk terus hidup beriman berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi sahabat Petra yang masih ingin request lagu, kami menunggu request lagu Anda. Kami akan putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anak-anak berkarakter. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amsal 20 ayat 7. Bertahun-tahun lalu, di dalam salah satu pembahasannya, ayah saya menanyakan suatu pertanyaan. Dapatkah Anda membesarkan anak-anak yang baik di dalam dunia yang tak bermoral? Ayah saya menjawab, tentu saja bisa, tapi tidak mudah. Tantangan membesarkan anak-anak yang berkarakter dirasakan lebih sulit daripada masa sebelumnya. Tentunya ini pekerjaan yang lebih sukar daripada ketika ayah dan ibu saya membesarkan saya. Era internet yang kita tinggali, di mana anak-anak kita menjalaninya sejak masa balita, membuatnya terasa tidak mungkin. Ini menjadi tantangan abad ini, dan mungkin tantangan yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda. Tetapi 5 pedoman yang ayah saya tawarkan masih dapat menolong Anda untuk mencapai tujuan Anda. Pedoman pertama, jadilah teladan.